0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Selamat pagi teman-teman Pro2. Hai, masih barengan sama Ica Maisa di pagi hari ini. Ya, karena kita bakal seru-seruan juga. Tadi aku udah spill tipis-tipis sama kamu soal performo-fomoan ya, teman-teman ya. Kira-kira apa nih selanjutnya, ya kan? Nah, semoga buat kamu yang hari ini mau berangkat udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Nah, gak gitu lagunya ya. Atau kamu lagi jalan buat beraktivitas lagi nih, kemanapun tujuan kamu pastiin semangat kamu tetap on fire ya. Kita masih ada di topik hangat pagi ini, level up rayain hari keterampilan pemuda sedunia bareng Pro 2. Masih dalam rangkaian itu juga nih teman-teman nih ya.

Tapi kita udah di apa ya, pembahasan yang bergeser sedikit deh kita. Jadi kali ini kita akan bahas soal human versus AI, menjaga skill yang gak bisa ditiru sama mesin nih. Penasaran gak sih? Zaman sekarang pas kita buka medsos nih, hampir gak tiap hari ya, ada aja teknologi baru yang rilis. AI atau kecerdasan buatan tuh kayak sekarang bisa bikin gambar, nulis artikel, bahkan bikin musik dalam hitungan detik nih. Kadang jujur aja, ada rasa sedikit cemas yang muncul di hati kita sebagai anak muda. Dan nanti kalau kita lulus kuliah atau pas kerja nih, apa iya posisi kita bakal gantiin sama robot? Nah, biar gak panik sendirian, yuk pelan-pelan kita bedah di segmen selanjutnya. Tapi kita hangatkan dulu suasana dengan lagu dari Selamat Pagi, Run Fit My Sakana and Lily Tatisha.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Belajar tuh gak harus selalu duduk rapi di kelas. Sekarang ruang belajar bisa hadir dengan cara yang lebih fleksibel dan lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Yang penting bukan cuma belajar di mana, tapi gimana kesempatan buat belajar itu tetap ada dan bisa dijangkau banyak orang. Karena tiap orang punya cara dan kondisi yang beda buat terus belajar. Yang penting bukan mulai dari mana, tapi tetap mau belajar.

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Jamaisa di sini. Yes. Nah, kalau kita ngomongin soal ketakutan kita terhadap AI yang makin pintar, sebenarnya ada satu rahasia besar yang perlu kita sadarin, teman-teman. AI ini emang luar biasa cepat kalau disuruh ngolah data atau ngelakuin hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi ada satu hal yang nggak akan pernah dimiliki sama mesin secanggih apapun, yaitu rasa, empati, dan juga kreativitas murni manusia. Mesin bisa nih buat niru cara nulis, tapi mereka nggak punya pengalaman hidup, nggak tahu rasanya patah hati, dan nggak ngerti hangatnya sebuah ketulusan. Itu tuh kenapa skill yang paling mahal itu di masa depan adalah soft skill kamu dan kemampuan kamu untuk mendengarkan orang lain dengan hati, cara kamu komunikasi dengan santun, serta kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kayak gitu. Jadi daripada nih takut tersaingi sama teknologi, yuk fokus dulu buat mempertajam sisi kemanusiaan kita. Kembangkan keterampilan interpersonal kamu, karena itu tuh senjata yang terkuat yang kamu punya saat ini ya teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap jadilah diri kamu yang versi terbaik ya. Kita ke lagu berikutnya dulu, ada Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahal Ini dengan Seketika.

0: Berkat Yakin, itulah sebuah nama yang tersemat di plang merek sebuah kios yang terletak di tepi jalan raya. Kios dua tingkat ini dipenuhi deretan sepeda motor yang terparkir rapi dari beragam merek. Kios ini terlihat menyatu dengan kediaman pemiliknya. Tak begitu luas karena hanya disekat menjadi ruangan praktek untuk pijat. Inilah keseharian yang dijalani Henry, seorang penyandang tunanetra selama belasan tahun. Tunanetra dengan keahlian memijit mungkin sudah sering kita temui. Namun Henry sedikit istimewa, karena dia merupakan montir sepeda motor di bengkel sederhana yang ia rintis selama belasan tahun. Satu hal yang menarik kami, mengulik sejarah kehidupan beliau. Dengan cekatan, Henry memisahkan satu persatu onderdil motor. Satu hal yang orang biasa pun agak sedikit kesulitan melakukannya. Namun tidak dengan Henry. Dia sangat lihai dan cekatan sebagai mekanik segala jenis sepeda motor. Tingkat keahliannya tidak main-main. Ia sanggup servis hingga bongkar mesin. Sekilas tampak mustahil dengan kondisi yang tidak dapat melihat, namun dia hafal dan dapat membedakan semua letak mur, baut maupun onderdil lainnya. Selintas perawakan Henry tidak terlihat seperti tunanetra, karena matanya tetap bisa berkedip seperti orang biasa. Pria asal Palembayan ini sebenarnya tidak terlahir sebagai tunanetra, namun pada tahun 1999, semua berubah ketika perlahan fungsi penglihatannya menghilang walau sudah berobat kian kemari.
1: Tunanetranya usia 20 ya. Usia 20 tahun 99. Jadi pagi bangun pagi itu tiba-tiba udah itu enggak melek lagi. Oh, cukup lama juga lah prosesnya, berkisaran

0: apa sendiri-sendiri gitu. Jadi udah mulai percaya diri kita mulai. Tapi untuk meyakinkan konsumen itu awal-awal memang susah juga. Awalnya dari teman yang mula-mula yang udah mulai ada percaya. Terus kalau yang belum percaya itu diapain di apa namanya itu kita bilang kalau apa belum percaya, kalau mau komen ya setelah selesai baru komen. Kalau nggak sesuai dengan harapan nggak apa-apa, nggak dibayar gitu. Kalau awalnya alhamdulillah ada belum nggak cuman gitu ngomong salut gitu aja. Alhamdulillah ada puasnya. Cuman ada juga yang gini, oh setiap dia itu bilang mau perbaiki motor atau tempel benen. Nggak ada anggota, nggak ada anggota gitu ngomongnya tadi kan. Jadi kita aja dulu bang, kita kerja aja. Terus agak ragu-ragu gitu. Nah jadi kalau pas waktu itu ada yang ganti benen. Terus gini aja bang, kalau nanti nggak sesuai dengan kategori abang benen ini atau ada kerusakan dari saya memasang, nggak apa-apa, nggak abang bayar, gitu aja. Mulai namanya 2014 lah. 2017 ada anggota dulu. Terus sampai dia 2020 pas ada corona, ambruk lah, apalagi sendiri lagi.
1: Penyakit yang menyebabkan kerusakan saraf pada mola mata dan berakhir sebagai tunanetra tidak membuat Henry putus asa. Ia mencoba menerima kenyataan dan bangkit menghadapi kehidupan. Henry pun mulai belajar pijat tunanetra yang masih ia lakoni sebagai sumber rezekinya sampai saat ini. Kemudian pada tahun 2008, ia mencoba memperbaiki sepeda motor secara otodidak. Berbekal semangat pantang menyerah, pada 2009 ia pun menguasai teknik perbaikan sepeda motor dan memberanikan diri membuka bengkel sepeda motor pertamanya.
0: Ya tadinya kita mikirnya gini, pas ada motor satu kita coba-coba gitu aja. Terus ada jadi motivasinya, kok orang bisa aku enggak ya. Jadi pas aku buka yang ini, aku tanya alatnya misalkan. Jadi awalnya kita 2007 ke bengkel. Jadi aku tengok di bengkel itu ininya rusak, ininya rusak. Sebelum diperbaiki di satu bengkel, kita ke bengkel yang lain. Kita tanya lagi, ini pak motor saya ini apa yang rusak pak? Nah beda lagi analisanya. Jadi di sana kita ambil kesimpulan berarti tahunya sakit motor ini setelah dibongkar gitu, yang pastinya gitu. Kalau bongkar mesin 2 hari lah.
2: 2 hari.
0: Tapi kadang kalau cukup alatnya 1 hari bisa. Tadinya awal-awal dulu memang kurang juga. Terus setelah kita ada hasil ada apa, baru apa semua mensupport semua. Malahan kita di 2009 minta pelatihan ke pemerintah Pemko kita Bukit Tinggi. Malah dia bilang itu kita kerjasama ke arah sumber pusat sumber Payakumbu. Padahal di sana nggak ada.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Waktu itu ada pelatihan di Bukit Tinggi. Kita minta gabung sana. Dia bilang tunanetra kita untuk tunanetra di Payakumbu katanya. Padahal nggak ada di Payakumbu. Ya kalau aku apanya mikir orang bisa kenapa aku nggak?
2: Gitu ya.
0: Jadi di bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin kan. Jadi setelah aku mencoba untuk mentir atau otomotif itu ternyata aku bisa gitu. Waduh, suka-dukanya banyak. Sukanya ya kita bisa setara sama orang normal biasa. Nah kalau dukanya pas awal-awal kita mulai di bengkel beli alat motor banyak yang cemooh gitu. Nah sekarang alhamdulillah enggak. Kalau kita buka jam 7 udah buka. Yang kita tangani di sini jual beli motor bekas, bengkel, urut, terus jual beli beras.
1: Untuk membantu pekerjaannya ini, ia dibantu oleh anak pertamanya yang sudah beranjak remaja dan istri yang selalu mendampinginya dengan setia. Anak pertamanya ini yang akan membantu Henry sepulang dari sekolah untuk menang.

0: menemani sepeda motor para pelanggan. Sementara sang istri yang selalu menemani jika Henry pergi membeli kebutuhan onderdil untuk bengkelnya ke toko. Sebuah wujud kasih dan saling bahu-membahu dalam sebuah keluarga. Henry tak hanya seorang mekanik yang luar biasa, namun juga kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab bagi keluarganya.
1: Ayah adalah tulang punggung keluarga. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dari saya. Ayah orangnya baik, bisa mengajari mentor anak dari anak saya. Saya harus bisa lebih hebat dari ayah, soalnya ayah dengan yang memiliki keterbatasan bisa menafkahi saya dan mencukupi kebutuhan keluarga dan apa yang saya mau dan bisa diusahakan oleh ayah. Harapan saya harus rajin belajar dan bisa lebih dari ayah dan rajin nolong ayah dan rajin sekolah. Buat ayah, Zaki cuma mau bilang terima kasih ya. Sudah bisa apa yang Zaki mau bisa ya usahakan. Zaki ingin lebih hebat dari ayah.
2: Dahan itu suami yang membanggakan untuk saya gitu, karena bisa menghidupi gitu dan anak-anak gitu. Dahan itu orangnya pantang menyerah gitu. Dari anak R yang pertama itu, Dahan bisa udah 3 bulan umurnya sama Dahan gitu. Sampai anak yang ketiga. Selain Dahan tuh memijit, dia juga bantu-bantu R gitu. Di rumah itu dia selalu bantu-bantu R, itu juga dia membantu gitu. Walaupun dia kekurangan gitu. Bisa membantu, kadang waktu kecil-kecil anak bisa memandikan anak, membikinkan susu anak. Ya kami itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Ya kalau dapat Dahan itu menjadi contoh bagi anak-anaknya gitu.
0: Aktif di organisasi tunanetra, Henry juga memberi semangat kepada teman-teman tunanetra lainnya untuk tidak mudah putus asa dan gampang menyerah. Henry, sosok ramah yang tidak hanya menjadi panutan keluarga, namun juga teman dan orang-orang di sekitarnya.
3: Kalau kenal ya sudah 10 tahunan lah. Nah, memang kalau menurut aku ya dia itu ini apa namanya, berjuang keras gitu ya. Berjuang keras, jadi gak mudah menyerah begitu kan. Jadi dia itu pokoknya untuk mencapai sesuatu itu diusahakan sampai bisa. Apapun yang jadi halangan itu diusahakan untuk dicari pemecahannya gitu kan. Nah, jadi contohnya seperti Honda ini kan. Nah, dulu waktu dia masih melihat kan belum bisa apa-apa menurut pengakuannya kan. Nah, setelah dia tunanetra itu, nah, dia berusaha bagaimana bisa mendalami tentang otomotif itu kan, dan sekarang udah berhasil kan, udah berkembang itu. Kalau masalah pertemanan ya biasa-biasa aja gitu kan.
4: Aktif nggak di organisasi Pertuni?
3: Kalau untuk saat ini ya karena kesibukan ya, jadi ya agak berkurang lah karena banyak kesibukan gitu. Kalau bagi aku sih apa namanya itu solidaritasnya tinggi gitu kan. Nah, jadi mudah akrab gitu kan. Nah itu, jadi enggak dengan kawan tuh siapa saja ditemanin. Enggak ada si A, si B, si C, enggak ada, jadi semuanya ditemanin. Itu kalau menurut aku.
5: Dengan bertetangga cukup baik, ramah dan sopan. Oh, beliau pantang menyerah, mengerjakan sesuatu hal yang tidak mungkin kan, diusahakannya terus. Oh, supaya bisa melihat apa yang telah beliau kerjakan untuk mereka yang di jalanan itu kan. Supaya bisa meniru pahen yang hidup pantang menyerah.
0: Saat ini, Henry tampak nyaman menjalani rutinitas pekerjaannya sebagai tukang pijat dan montir sepeda motor. Ia sama sekali tak mengeluh dan menyerah dengan keterbatasannya. Bahkan, ia mendidik anak lelakinya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan untuk bisa memiliki keahlian sebagai mekanik sepeda motor dan kelak bisa melanjutkan usaha bengkel sepeda motor ini yang sudah ia rintis belasan tahun lalu. Banyak pelajaran positif dan nilai kehidupan yang bisa diambil dari sosok seorang Henry. Bagaimana bekerja dengan hati, bukan hanya dengan mata dan kepala. Semangat kehidupan yang ia kobarkan mampu menjadi inspirasi semua orang. Bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk maju, selagi ada keyakinan yang kuat untuk mewujudkannya, seperti nama toko yang ia sematkan, Berkat Yakin. Ya, kita tidak bisa mengubah arah angin, namun bisa mengatur layar untuk selalu mencapai tujuan.
6: Ya, kalau kita sih memang pengen beda dari antara tunanetra, supaya kalau tadinya kita pengen membuktikan ke masyarakat kita itu bahasa tunanetra itu enggak sama semua. Jadi ada yang istilahnya tengok dari orangnya lah gitu, jangan disamakan semua. Ya kalau buat teman-teman disabilitas, mari kita sama-sama mengubah pola pandangan masyarakat yang tadinya menganggap kita itu pandang sebelah mata ya. Jadi mari kita buktikan ke masyarakat itu bahasa kita itu bisa. Apa yang mereka lakukan kita insya Allah bisa juga. Dan buat pemerintah mudah-mudahan buat kami khusus disabilitas dan khususnya buat kami tunanetra ada peluang atau ada apa tolong dikasih informasi kami.

0: Masih bareng sama Ica Maisa, tapi tinggal udah di penghujung ya, sedikit lagi, gak kerasa banget nih, udah di ujung banget. Tapi obrolan seru kita tuh masih akan berlanjut di jam berikutnya, teman-teman. Dan untuk topik human versus AI pagi ini, kesimpulan yang mau aku bagiin ke kamu tuh sebenarnya sederhana. Kita gak perlu ngeliat teknologi sebagai musuh yang harus dikalahkan. Anggap aja AI itu sebagai asisten pribadi yang siap membantu tugas-tugas teknis kamu, supaya kamu nih punya lebih banyak waktu nih buat ngasah keterampilan berpikir kreatif dan strategis. Kunci utamanya adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi deh, anak muda yang adaptif, yang gak malas belajar hal baru dan selalu terbuka sama perubahan zaman. Habis ini aku masih punya deretan lagu terupdate juga yang bakal nemenin kamu ya. So tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu. Nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Oke teman-teman berdua, masih bareng sama Ica Maisa. Tapi kali ini kita udah barengan sama rekan-rekan seperjuangan kita. Karena hari ini di jam 8 ini kita bakal ada World Cup Review. Habis pertandingan semalam antara Spanyol dan juga Prancis, barengan sama ada Bayu di Prama Agustina dan juga Bang Nofri. Oke, ini dia.
1: Yep, terima kasih Ica. Pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, di edisi Rabu ya Bung Nofri ya, 15 Juli 2025.
2: Iya, yeah.
1: Terusnya aja dini hari tadi ya.
2: Wah, luar biasa.
1: Menonton pertandingan semifinal pertama Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis.
2: Iya, yeah, tentunya ini meleset kalangan prediksi, memprediksi Prancis ya, yang akan maju ke partai puncak
1: final, ya. Final. Iya, yeah. Ini memang di luar dugaan prediksi juga ya, Bu Nofri. Yeah. Tapi itu tidak terlepas dari kualitas permainan semalam ya, sangat jual beli serangan terus berlangsung ya selama 90 menit lebih, 7 menit ya.
2: Betul.
1: Pertandingan semalam di mana penguasaan bola memang Spanyol cukup
2: ya. Cukup ya. Menguasai, kemudian menekan dan efektif.
1: Iya. Yeah. Yeah. Ini terbukti dari gelandang ya Bu Nofri ya, terlihat antara gelandang Prancis Kone, Rabiot ya, dan juga Olise sangat tertekan juga ya menghadapi trio Rodri, Fabian Ruiz dan Dani Olmo ya. Efektivitas serangan Spanyol sangat tergantung dari tiga gelandang ini, sementara tiga gelandang Prancis yang katakanlah dalam hal ini kurang bisa menyuplai bola ya.
2: Betul.
1: Ini serangnya
2: tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya yang leluasa bergerak, yang mempunyai visi yang tajam seperti Olise ya, tentunya menyokong klien Mbappe di depan.
1: Kita lihat memang trio Prancis ya, ada Kylian Mbappe di si kiri ya, Doué dan Barcola di kiri ya, Mbappe di tengah,
2: Mbappe di tengah.
1: Itu ada Dembele di kanan ya.
2: Tuh.
1: Efektivitas memang dari segi speed mereka unggul ya, Munafri ya. Namun efektivitas dari back Spanyol bisa menahan nih.
2: Pau Cubarsí luar biasa di usianya masih muda.
1: Iya, 19 tahun ya.
2: Mampu meredam agresivitas klien Mbappe tentunya, Bung Yudi.
1: Benar sekali, Munafri. Dan ini menandakan Cubarsí masa depannya cukup panjang ya
2: di timnas Spanyol ya. Berdampak ke Barcelona.
1: Iya, klubnya ya. Ya, dengan usia 19 tahun sudah dipercaya menjadi tulang punggung timnas Spanyol ya. Di antara peserta negara tahun ini memang Spanyol ya yang memberanikan diri, ada dua pemain usia 19 tahun yang menjadi pemain inti nih, Bu Nofri. Ada Lamine Yamal juga ya, yang semalam sempat mencetak gol ya, namun dianulir karena offside nih, Bu Nofri.
2: Tentu aksi-aksinya semalam juga penuh skill tentunya.
1: Benar, skill. Ini adu skill ya antara lini serang dengan formasi yang sama ya, 4-2-3-1. Spanyol bisa mengandalkan Lamine Yamal ya semalam ya, cukup efektif dia merepotkan barisan pertahanan Perancis ya. Dengan usia 19 tahun sudah terlihat matang ya, padahal baru ulang tahun beberapa hari yang lalu nih.
2: Iya, 19 tahun ya ternyata.
1: 19 tahun.
2: Iya, tentunya gol berawal dari pergerakan Lamine Yamal ini yang melanggar, tentunya dilanggar oleh Lucas Digne ya, tepatnya penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal pada menit ke-22 ya.
1: Benar sekali, Bu Nofri. Ini Digne terkejut ya, tiba-tiba dari belakang datang Yamal ya. Bola terlepas dan kakinya menendang bagian paha, sehingga Yamal terjatuh dan setelah dicek VAR langsung penalti ya.
2: Langsung penalti.
1: Iya.
2: Karena itu cukup keras dan fatal juga.
1: Iya, fatal juga. Dan seolah-olah ini menandakan ritme permainan Spanyol terus berkembang sejak menit itu dan terus menekan Prancis ya, Bu Nofri. Hingga berujung gol di babak kedua ya.
2: Iya. Oleh ini ya, gol semalam Oyarzabal melalui titik putih tersebut juga gol kelima ya.
1: Iya, gol kelima ya.
2: Iya. Ya, cukup konsisten ya Oyarzabal ini ya tentunya.
1: Iya.
2: Kemudian memang di menit paruh kedua pada menit 58 Pedro Porro juga
1: berhasil menambah keunggulan ya.
2: Iya, melalui skema yang cukup apik ya, melalui 1-2 dari Dani Olmo.
1: Dani Olmo dijaga ketat ya, ya langsung oper lagi ke Pedro Porro ya. Dan back Prancis terkejut ya.
2: Iya, tentu.
1: Tidak menyangka Pedro Porro langsung masuk kotak penalti dan melakukan tembakan yang berhasil mencetakkan gol kedua.
2: Pedro Porro juga menjadi man of the match semalam.
1: Iya, semalam ya. Iya, karena dia juga sudah mencetak 2 gol ya. Sebelumnya juga sudah mencetak di babak knockout sebelumnya.
2: Betul.
1: Dan ini menandakan kreativitas serangan Spanyol memang tidak hanya mengandalkan gelandang saja ya.
2: Iya, tidak hanya.
1: Kita melihat semalam antara Pedro Porro dan Marco Cucurella ini sangat efektif ya. Walaupun Cucurella udah dapat kartu kuning ya, tapi dia bisa menahan emosi sampai habis ya, enggak tidak mendapatkan kartu merah.
2: Iya, Cucurella.
1: Padahal yang dijaga itu Dembele loh gitu.
2: Iya, tentu. Tentu ini menjadi sistem Spanyol itu berjalan efektif yang tadi malam ya tentunya. Ini merupakan kekalahan ketiga beruntun bagi Prancis atas Spanyol ya.
1: Iya benar Bu Nofri ya. Dioli di Euro 2024 ya, di semifinal ya. Dan juga semifinal National League ya Bu Nofri. Ini skor cukup mencolok 5-4 ya. Dan terakhir semalam 2-0 ya.
2: Iya. Kalau kita melihat rekor Spanyol setelah pertandingan tadi malam, itu sudah 37 laga menyamai rekor sepanjang sejarah oleh
1: Italia ya.
2: Italia 2018 hingga 2021 ya Bu.
1: Iya, tidak terkalahkan ya.
2: Tidak terkalahkan di kompetisi resmi tentunya.
1: Benar sekali. Ini sebuah rekor Luis de la Fuente memang meramu strategi memang cocok ya sekarang bagi timnas Spanyol, di mana elemen Barcelona tidak terlepas ya dari timnas Spanyol ya. Ada 8 pemain Barcelona yang masuk timnas Spanyol.
2: Ya cuman sayang sekali untuk World Cup 2026 ini tidak ada pemain Madrid.
1: Ada Madrid ya. Pemain baru Madrid ada ya.
2: Ada.
1: Tapi belum diresmikan.
2: Belum diresmikan. Iya, itu kan masih tercatat
1: di pemain Chelsea ya. Benar sekali Bonapoli. Ini melihat peluang nanti ya lawan yang akan dihadapi antara Argentina dan Inggris yang menurut ya, yang nanti dini hari akan bertanding pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Betul.
1: Dilihat dari penguasaan bola memang Spanyol unggul semalam ya Bonofri.
2: Betul.
1: Termasuk juga efektivitas serangan dan juga pertahanan yang solid ya. Ini Spanyol masih satu kebobolan loh di perempat
2: luar biasa ya. Luar biasa. Biasanya Spanyol produktivitas golnya tinggi. Namun di World Cup di 2026 ini keseimbangan pun terjadi. Ya, walaupun meskipun produktivitas gol tidak begitu tinggi dibandingkan Prancis, namun tim bekerja kemudian skema pertandingannya, skema permainan pun terlihat merata di lapangan tentunya Bung Yudi.
1: Iya benar sekali.
2: Dari sisi back, gelandang, kemudian penyerangnya rata-rata sudah mencetak gol ya Bung Yudi.
1: Benar sekali Bung Nofri ya. Ini menandakan walaupun Mikel Oyarzabal juga tidak striker murni ya Bung Nofri ya. Lebih kebanyak ke silent killer ya.
2: Betul.
1: Maksudnya bukan striker number 9 lah ya,
2: katakanlah
1: seperti itu. Namun itu tidak mengurangi efektivitas serangan Spanyol ya.
2: Betul.
1: Dengan keadaan yang permainan yang semalam ya, itu menandakan memang Spanyol bisa menguasai pertandingan dan berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-0.
2: Iya, menampik semua prediksi tentunya. Kalangan memprediksi Prancis akan menuai kemenangan.
1: Iya, memang mungkin bandar judi pun mengunggulkan Prancis ya. Iya. Ya, kita tidak terlepas dari hal demikian ya, Bu Nofri ya. Memang pertandingan semalam pasti banyak disaksikan masyarakatnya.
2: Betul.
1: Termasuk di siaran semalam diperlihatkan bagaimana nonton bareng juga ramai ya,
2: tentu
1: di negaranya mereka masing-masing karena timnas mereka sudah mencapai semifinal dan itu sudah mendekati babak final ya, Bonofri ya. Tentunya euforia dari supporter terus diupayakan ya dari sehingga membantu bagaimana ini energi baru loh bagi pemain yang tampil ya. Mana sorak-sorakan dari supporter ini tentunya memberikan dukungan yang sangat efektif ya. Walaupun sedang berjuang dengan keberadaan supporter yang terus mendukung, tentu ini memberikan energi ya.
2: Betul, energi bagi, tambahan.
1: Iya benar sekali Bu Nofri. Dan nanti malam berlangsung semifinal kedua ya Bu Nofri ya.
2: Iya. Bergadang lagi ya Bu Nofri. Bergadang lagi.
1: Biasalah penonton bola ya. Memang keluarnya Michael Olise semalam membuat serangan Prancis agak mandek juga ya.
2: Betul.
1: Walaupun ada Ryan Cherki yang masuk ya.
2: Walaupun Olise bermain hingga babak kedua ya tentunya tadi malam ya Bung Yudi. Namun tidak seperti biasanya, tidak lepas. Ya banyak mendelay bola, kemudian tidak efektif. Umpan-umpannya biasanya umpan terukur, kemudian bermain dengan visi yang tajam. Namun semalam entah itu kehebatan Kubarsi tadi dengan duet dengan Laporte, tentunya mampu meredam serangan dari Olis ini dan Dwi tentunya. Yeah. Barcola tentunya tidak seperti biasa juga,
1: Bung Yudi. Ya memang Perancis tidak memainkan Dwi dari awal ya. Yeah. Padahal di starting line up sebelumnya Dwi starter ya. Dan gelandang juga digantikan dari Kone ke Tosemani ya. Ini mungkin ada strategi tertentu dari Didier Deschamps ya. Kenapa pemain yang awalnya di babak perempat final starting line up ya. Malahan di babak semifinal diganti dengan katakanlah memang kualitasnya memang hampir sama ya Bung Novi. Namun dari sisi permainan tentunya dengan kolektivitas pemain 11 orang sebelumnya dan tampil lagi dengan 2 orang pemain baru yang digantikan di babak semifinal tentunya ini juga membuat aktivitas serangan juga agak berubah ya. Gimana Dewey dengan Barcola memang lincah ya, masih muda, speednya juga sangat kencang ya. Namun
2: sering bermain bersama juga di PSG.
1: Di PSG juga bermain bersama ya. Ini sebuah taktik juga dari Didier Deschamps ya. Termasuk juga Spanyol ya, Pedri biasanya starter ya. Nah, ini di babak semifinal digantikan oleh Fabian Ruiz ya.
2: Fabian Ruiz.
1: Ya memang perbedaannya tidak terlalu mencolok ya. Namun segi efektivitas Pedri dengan permainan bolanya yang
2: dari kaki ke kaki,
1: itu berbeda dengan Fabian Ruiz yang lebih ada juga sifat goal getter-nya ya. Di PSG pun dia memainkan peran seperti itu ya. Memang dengan pergantian-pergantian ini strategi dari pelatih ya, mungkin tidak ingin dilihat dari karena ini sudah starter gini, pas melawan ini diganti lagi ya. Itu memberikan kejutan juga bagi lawan ya.
2: Ya, kalau kita melihat skuad Prancis semalam kalian Mbappe minim suplai bola ya, Bung Yudi.
1: Ini mungkin efektif pergantian dari Kone ke Tosemani ini ya. Tosemani ini lebih ke banyak sebagai gelandang box to box yang bertahan ya, Bung Yudi. Sementara Kone aliran bolanya juga cukup lancar biasanya dengan Adrian Rabiot ya.
2: Mungkin
1: Rabiot ini terbawa emosi di awal main sudah kartu kuning ya, menit 9 sudah kartu kuning, ini membuat mental pemain Prancis juga terganggu ya. Baru awal main sudah dapat kartu kuning dan ini membuat serangan jadi mandek mungkin ya.
2: Ditambah lagi dengan gol cepat pada menit 22 ya.
1: Penalti ya setelah pelanggaran Lamine Yamal oleh Lucas Digne ya, Bung Novi ya. Ini memang Prancis terkejut dengan pola serangan Spanyol semalam ya. Memang efektif pergantian dari Pedri ke Fabian Ruiz ya di starting line up ya. Dan memang Luis de la Fuente mencari formasi lain mungkin ya untuk menghadapi Prancis yang dengan katakanlah tim paling produktif ya. Bagaimana mempertahankan gawang Spanyol nih yang baru kumpulan baru satu ya.
2: Unai Simon luar biasa ditopang dengan kolaborasi dengan Laporte ya. Tadi.
1: Ini perbandingan antara back senior dan junior ya Bung Yudi. Dimana Laporte memang berhasil membina Kubarsi dalam hal ini ya. Bagaimana mempertahankan pola pertahanan yang diarahkan pelatih ya, Kubarsi yang baru ini turnamen besar pertamanya baru di Spanyol
2: luar biasa.
1: Setelah sebelumnya dia kan di tim junior ya dan memenangkan Olimpiade 2024 lalu ya, medali emas ya, dan ini langkah yang sangat meloncat dari Kubarsi ya karena dia menyikirkan beberapa nama bebek senior lah ya, katakanlah Matisen ya, yang di Real Madrid dia sudah terpanggil ya, karena keberadaan Kubarsi. Malahan Eric Garcia yang juga cukup lama di timnas Spanyol sampai ini belum ada menit bermain nih Bung Novi ya, karena keberadaan Kubarsi yang sudah matang di usia 19 tahun.
2: Tampil seolah-olah sudah menjadi pemain senior yang sudah menghadapi pengalaman, pengalaman yang cukup tinggi ya.
1: Padahal di ini baru. Di Euro dia kemarin kan tidak terpanggil ya Munovia. Sementara Lamine Yamal udah turnamen yang ketiga nih ya. Setelah Euro, National League dan juga Piala Dunia.
2: Bung Yudi, satu lagi. Ini terbukti Pau Kubarsi dengan Laporte ini duetnya cukup bagus. Kylian Mbappe hanya mencetak atau berhasil
1: peluang
2: memukukan peluang hanya 2 shot on target.
1: Benar sekali dan itu banyak yang melayang semalam ya. Mbappe juga udah terbawa emosi karena tim udah tertinggal, ban kapten juga di lengan ya. Ini sebuah katakanlah mereka Mbappe juga mencoba ya keluar dari tekanan dan ingin
2: mungkin ambisi golan untuk mencetak rekor juga Bung Yudi.
1: Untuk top skor Piala Dunia dan top skor Piala Dunia sepanjang masa.
2: Melampaui Lionel Messi sekarang masih sama ya, 8 gol ya.
1: Iya, 8 gol. Iya. Ya Bung Nov, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut ke pembahasan semifinal antara Inggris dan Argentina. Oke, teman Pro 2, kita break dulu mendengarkan informasi berikut ini.

0: Oke, teman Pro 2 masih di World Cup Review ya Bang Bonofri. Setelah tadi kita membahas hasil pertandingan antara Spanyol melawan Prancis ya Bonofri ya.
1: Iya.
0: Kita ikut juga besok dini hari ya.
1: Iya.
0: Ada pertandingan juara bertahan Argentina ya.
1: Wah.
0: Melawan tim nasional Inggris. Ya.
1: Tentunya laga ini pasti ditunggu-tunggu bagi pendukung setia Lionel Messi tentunya.
0: Iya.
1: Ini merupakan mungkin piala dunia terakhir bagi Messi
0: bagi
1: ya.
0: Messi ya.
1: Bung Yud.
0: Benar sekali Bonofri ya. Ini pertandingan yang cukup panas juga ya Bonofri ya. Ini laga klasik juga ya antara timnas Inggris dan juga Argentina ya, yang sama-sama udah sering sekali tampil di Piala Dunia dan juga pernah menjadi juara dunia ya Bonofri.
1: Tentunya.
0: Ini top skor Lionel Messi ya, 8 gol nih.
1: Wah, luar biasa.
0: Dengan usia 39 tahun ya, Messi masih menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker terbaik di dunia ya Bonofri ya. Termasuk juga perlawanan nanti dari Harry Kane dan Jude Bellingham ya Bonofri ya, yang sama-sama sudah mencetak 6 gol ya bagi timnas Inggris dan ini dua kartu as Inggris ya di tim di Piala Dunia 2026 ini akan menghadapi juara bertahan Argentina Bonofri. Ini bagaimana atmosfernya nanti gambarnya mungkin Bonofri.
1: Ya kalau kita melihat dari skuad Inggris tentu ini menjadi final pertama sejak tahun 1966 ya. Tentunya menjadi motivasi ya untuk mencapai partai puncak tentunya Bu Widi. Ya, kalau untuk dari sisi Argentina tentunya mempertahankan gelar. Mempertahankan lebih sulit daripada meraih.
0: Benar.
1: Ya, kita melihat perjalanan Argentina dari menuju semifinal juga tidak mudah Bu Widi.
0: Ya,
1: menang 3-2 melalui Cape Verde, kemudian comeback 3-2 dari Mesir. Dan kemudian menang melawan 3-1 melawan Swiss.
0: Iya, itu Swiss sudah perpanjangan waktu
1: juga
0: dengan karena Swiss juga sudah 10 pemain ya.
1: Kemudian kebobolan dalam 4 pertandingan terakhir tentunya menjadi
0: catatan
1: sendiri
0: juga,
1: catatan sendiri bagi pemain belakang skuad Argentina ini Bung Yudi.
0: Iya, memang dari segi permainan ya nanti akan berlangsung antara serangan cepat dari timnas Inggris kick and rush-nya dengan tenggonya Argentina ya. Ini akan jadi duel yang sangat sengit terutama di lapangan tengah nanti juga akan terjadi tersaji lah
1: tersaji,
0: yang efektivitas pertandingan antara gelandang ya di timnas Argentina ada McAllister ya yang akan menjadi juga bersama Rodrigo De Paul dan
1: Enzo Fernandez
0: ya yang akan menghadapi Elliot Anderson dan Declan Rice ya Bung Novi. Ini dua gelandang jangkar Inggris ini sangat efektif ya sehingga Elliot Anderson juga menjadi salah satu pemain yang underrated di timnas Inggris sekarang karena juga bisa menyingkirkan Cole Palmer ya yang tidak terpanggil dan juga
1: Phil Foden juga nggak terpanggil
0: ini seorang gelandang yang dari Nottingham Forest ya dari klub mediocre di Liga Inggris malahan menjadi pemain utama sekarang di Piala Dunia 2026 ini Bonofri. Memang sepak terjangnya kita lihat selama pertandingan dari babak penyisian hingga knockout dan perempat final kemarin ya ini memang Anderson menampilkan skill yang jangkar sekali ya bersama Declan Rice bisa mengelola lini tengah timnas Inggris ya termasuk sayap ya dan pertandingan dua pertandingan terakhir Noni Madueke terlihat menjadi starter ya Bonofri ya menyikirkan Bukayo Saka ya yang sering main di babak kedua termasuk juga Anthony Gordon ya sebelumnya bersaing dengan Marcus Rashford ya dan Jude Bellingham di tengah ataupun di belakang striker Harry Kane ya Bonofri. Ini sebuah formasi yang sangat efektif juga untuk pola serangan dari timnas Inggris. Argentina mengandalkan duet Alvarez dan Messi lagi kayaknya ya Bonofri seperti babak
1: penyokong kemarin Messi ya tentu. Paredes mungkin
0: Paredes menjadi gelandang jangkar ya di belakang di belakang gelandang bertahan lah ya. Depannya ada Enzo
1: De Paul mungkin.
0: Rodrigo De Paul dan McAllister di kiri ya. Ini sebuah jangkar yang bagus juga bagi timnas Argentina ya. Mungkin dari segi back ya Bonofri ya Lisandro Martinez dan Romero ya cukup efektif
1: konsisten,
0: juga konsisten ya.
1: Konsisten
0: ya. Malahan keduanya Romero kemarin malahan cetak gol ya Bonofri ya. Termasuk juga back sayap Tagliafico dan Nahuel Molina ya.
1: Betul.
0: Ini pola serangan mereka dari sayap back sayap ya. Sedangkan di Inggris Eric Consa mungkin akan starter lagi ya.
1: Betul.
0: Karena Reece James belum juga fit terlalu fit ya.
1: Yeah.
0: Termasuk juga Spence ya. Juga belum efektif permainannya sementara Nico Aureli di kiri ya.
1: Aureli.
0: Iya. Ini bagaimana Bung Novri melihat nanti gambaran nanti antara pertarungan antara dua back sayap dari dua negara ini Bung?
1: Iya, kalau kita melihat dari Inggris Inggris terlihat ingin mengambil alih serangan dari menit-menit awal nih ya, Bu Yudi.
0: Yeah.
1: Ingin mendapatkan gol cepat tentunya. Mm-hmm. Ya kemudian dikombinasikan oleh lini tengah yang mm-hmm. yang padu selama pertandingan perhelatan Piala Dunia ini.
0: Yeah.
1: Tentunya pemain sayap baik itu bek sayap maupun gelandang sayap kiri kanannya mm-hmm. tetap menampilkan kecepatan tentunya Bu Yudi.
0: Yeah.
1: Kemudian dari skuad Argentina, skuad Argentina ini tentunya diisi oleh mayoritas pemain yang menjuarai Piala Dunia pada edisi di sebelumnya.
0: 2022
1: ya. Ya, kita bisa melihat walaupun usia tidak muda namun kekompakan chemistry-nya sudah terjalin lama.
0: Ya. Memang hanya beberapa pemain yang digilir-gilirkan pemainnya ya Bu Nofri ya. Mungkin berkenaan Nahuel Molina.
1: Betul.
0: Ini baru ya dari 2026 ya. Sementara di pertandingan ini Messi belum pernah melawan timnas Inggris loh Bung Nofri ya.
1: Iya.
0: Selama dia membela Argentina ya belum pernah melawan timnas Inggris. Ini memang nanti menjadi sebuah kejutan juga mungkin bagi Inggris ya.
1: Apakah mampu?
0: Bagaimana atmosfernya yang melawan timnas Inggris ini?
1: Apakah gitu. Mampu Lionel Messi di usia yang tidak muda lagi mencetak gol ke gawang Inggris?
0: Sementara kita mengetahui permainan Inggris ini sangat kencang ya.
1: Kencang.
0: Pola permainannya kick and rush ya.
1: Betul.
0: Memang bagi Argentina ini sebuah tantangan sendiri ya. Betul. Menghadapi timnas Inggris yang mayoritas pemainnya bermain di klub-klub besar. Nah, tapi dia Bu Nofri ya.
1: Mungkin gitu. Opsi kalau seandainya terjadi ketumpulan di lini depan tengah. Argentina, mungkin Julian Alvarez mungkin opsinya karena dia cukup lama juga bermain di Manchester City, sudah mengetahui kultur sepak bola Inggris bagaimananya gitu.
0: Iya memang ada Enzo, McAllister dan Alvarez ya, yang pernah yang Alvarez pernah di City, sementara McAllister memang masih di Liverpool ya.
1: Iya tulang punggungnya Liverpool ya.
0: Di Chelsea juga demikian ya Bu Nofri ya. Ini termasuk Cristian Romero ya.
1: Romero
0: di back utama di Tottenham Hotspur ya. Ini memang termasuk Lisandro Martinez di Manchester United ya.
1: Iya penampilan ini, musim kemarin cukup konsisten ya di MU. Di
0: MU ya benar. Ini beberapa pemain Argentina yang bermain di Liga Inggris tentunya sudah mengenal bagaimana pola permainan Inggris ini walaupun belum menghadapi timnasnya ya Bu Nofri ya. Paling tidak klub-klub di Inggris memang menggambarkan ya bagaimana pola permainan timnas Inggris sendiri juga tergambar dari klub-klub Liga Inggris tentunya.
1: Tentunya.
0: Iya. Ini sebuah keuntungan juga bagi Argentina, ada beberapa pemain yang bermain di Liga Inggris ya. Paling tidak bisa melihat bagaimana bagaimana Inggris menciptakan peluang pola permainannya bolanya bagaimana ya. Bola panjang gitu ya biasanya Inggris sementara Argentina main dari kaki ke kaki. Ini sebuah pertandingan seru juga ya antara dua tim nasional yang maju di semifinal ini termasuk juga peringkat FIFA Argentina sendiri di peringkat 2 ya Bung Nofri dan Inggris peringkat 4 nih.
1: Ya menarik kita tunggu nanti malam ya Bung Yudi.
0: Iya. Tentunya Messi ingin masih mendominasi nih Bung Nofri.
1: Iya, ini
0: mungkin sudah di depan mata ini ya.
1: Ini mungkin turnamen terakhir juga di Piala Dunia ya
0: Bung Yudi. Dan setelah 8 gol sementara Mbappe semalam mandek ya.
1: Udah.
0: Ini kesempatan dia untuk naik lagi menambah golnya ya.
1: Mungkin Mbappe perebutan ketiga mungkin mampu
0: bisa nanti menambah ya. Ini walaupun Messi di usia 39 masih
1: tetap
0: skillnya ya,
1: walaupun bermain tidak
0: terlalu efektif lagi ya, tidak banyak berlari ya.
1: Betul.
0: Namun dari kakinya menciptakan berbagai peluang.
1: Efektivitasnya luar biasa.
0: Messi malah mencetak rekor ya sebagai satu-satunya pemain yang mencetak 10 assist untuk 10 orang pemain di Piala Dunia.
1: Ini luar biasa.
0: Yang tidak mungkin terpecahkan.
1: Iya, tentunya sulit bagi pemain-pemain lain untuk menyamai rekor ini tentunya.
0: Ya, kemarin terakhir ke Cristian Romero ya dari goal kick corner ya menjadi gol. Memang Messi di samping rajanya mencetak gol, asisnya luar biasa. Menciptakan peluang dari kakinya. Dia sangat pandai melihat bagaimana peluang temannya ya.
1: Betul.
0: Di berbagai posisi, kemana dia akan mengoper bola ya.
1: Yeah.
0: Ini dia melihat bagaimana

0: terakhir kali mencapai final 1966 ya, Bu Widi.
1: Iya, benar.
0: Itu akan memanfaatkan momentum ini. Hmm. Nah, kemudian untuk Argentina, mempertahankan mungkin Bung Yudi.
1: Yeah.
0: Ini akan mungkin menjadi pertandingan yang cukup sengit ya.
1: Yeah.
0: Mungkin untuk skor 2-1 untuk keunggulan Inggris.
1: Yeah. Oke, okay. Mungkin kita lihat pertandingan ya. Memang Argentina sudah menjuarai Piala Dunia 2022 ya. Sebagai juara bertahan memang cukup berat.
0: Yeah.
1: Apalagi Inggris dengan skuad sekarang, dengan produktivitas gol yang tinggi ya. Permainan yang sudah ditunjukkan hingga mampu mencapai babak semifinal. Mungkin berakhir kalau untuk 90 menit saya prediksikan skornya 2 sama mungkin Bu Nofri. Yeah,
0: extra time.
1: Perpanjangan extra time kayaknya.
0: Ya, mungkin, atau opsi lain adu penalti.
1: Adu penalti ya. Yap, sahabat pro, teman pro 2, mungkin itu analisis World Cup match kita hari ini ya Bu Nofri ya.
0: Yeah.
1: Semoga nanti kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana pertarungan antara dua tim klasik Piala Dunia ini merebutkan partai final menghadapi Spanyol yang sudah menunggu.
0: Spanyol
1: ya.
0: Spanyol sudah menunggu.
1: Iya. Mungkin peringkat 3 dan 4 juga kelas tidak kalah sengitnya nanti
0: Uni-nya,
1: karena empat negara ini merupakan peringkat 1 hingga 4 FIFA ya. Perdana di Piala Dunia terjadi peringkat 1 sampai 4 sampai di babak semifinal.
0: Yeah.
1: Ya, teman perdua, demikianlah World Cup review kita untuk hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya Yudi Prama Agustino.
0: Saya Nofri.
1: Kita pamit. Kita kembali ke rekan Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia review pertandingan semalam ya teman-teman, di mana semalam merupakan pertandingan yang cukup sengit antara Prancis dan juga Spanyol, dan Spanyol berhasil membuat Prancis bungkam ya, dan harus pulanglah ke rumahnya dengan skor 0 ya. Dan nanti malam atau besok dini hari itu kita akan saksikan bersama pertandingan antara Inggris dan Argentina ya. Mungkin bisa dilihat prediksinya dari tadi, siapakah yang akan menjuarai pertandingan kali ini, semifinal kali ini, dan melaju ke babak selanjutnya. We'll see ya. Dan thank you so much buat rekan kita Bu Yudi dan juga Bung Nofri atas reviewnya. Dan teman-teman Pro 2, kita akan tutup review kali ini dengan lagu dari Nicky Jam featuring Will Smith and Era Is Ravi, Live It Up.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Kita sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

masih barengan sama Icang Maisa di sini dan aku masih bakal nemenin kamu. Dan tadi kita udah ada di World Cup, kali ini kita udah masuk ke Siaga Corner jam 9 ini ya. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat-sangat penting, krusial, tapi mungkin banyak orang yang kayak masa sih gitu kan. Kita akan bahas titik kumpul atau assembly point, entah itu di sekolah, kampus, kantor, atau pusat perbelanjaan. Nah, itu akan kita bahas nanti abis ini ya. Kita ke lagu berikutnya dulu teman-teman, ada Paul Porto Hub You.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, berdua masih barengan sama Ica Maisah ya. Kita di Siga Corner kali ini kita masih bahas tentang aturan main dalam nentuin titik kumpul yang aman berdasarkan panduan keselamatan nih. Dan menurut para ahli K3 ya, ada beberapa syarat utama nih biar suatu tempat tuh layak dijadiin titik kumpul. Aduh, aku cekukan, maaf ya. Yang pertama, lokasinya tuh harus bebas dari resiko lingkungan sekitar. Terus maksudnya gimana nih, Ca? Gitu kan. Area itu nggak boleh deket sama tempat penyimpanan bahan kimia berbahaya atau kabel

listrik tegangan tinggi ya. Yang kedua, jarak dari bangunan itu minimal 50 meter. Kenapa sih harus sejauh itu? Ini tuh buat antisipasi kalau-kalau nih ada reruntuhan puing, kaca yang pecah, atau dampak ledakan yang bisa meluncur ke arah kita. Dan yang gak kalah penting juga nih adalah area itu harus berupa ruang terbuka yang luas, teman-teman. Tujuannya supaya bisa nih nampung semua orang di dalam gedung tanpa berdesak-desakan, bebas dari resiko tertimpa benda dari atas, dan jalurnya juga harus gampang diakses oleh siapapun, termasuk teman-teman kita yang punya keterbatasan fisik nih. Jadi kalau kamu kayak ngelihat halaman sekolah atau lapangan parkir yang luas, kemungkinan besar itu adalah titik kumpul terbaik yang udah diperhitungkan ya. Dan gak kerasa banget nih, kita udah ada di segmen terakhir juga teman-teman ya. Dan sebelum kita tutup nih obrolan, aku mau kasih satu tips juga buat kamu. Dimana mengetahui lokasi titik kumpulnya aja tuh gak cukup kalau kita gak tahu jalan ke sana ya. Makanya kalau sekarang nih, mulai sekarang ya, kalau kamu masuk ke gedung baru, biasain deh buat ngelihat dana evakuasi dan tanda panah hijau yang dipasang di dinding. Pastiin juga jalur menuju ke sana tuh selalu bersih dan gak terhalang sama tumpukan barang. Sama satu lagi nih, kalau sekolah, kampus, atau kantornya kamu mengadakan simulasi evakuasi bencana, ikuti dengan serius ya. Jangan malas atau malah jadiin ajang bercanda, karena dengan simulasi rutin ini tubuh dan otak kita bakal otomatis tahu harus lari kemana tanpa panik saat kondisi darurat yang sebenarnya terjadi ya. Teman-teman Pro 2, abis ini masih bakal ada Sabul yang bakal nemenin kamu di santai siang jam 10 sampai jam 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita tutup dulu dengan Siaga Corner kali ini dengan lagu dari band Si Hombing, Sebegitunya.

Tahukah Anda? Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup.
3: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
2: Nggak tahu, Cup.
3: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
2: Nggak tahu, apaan, Cup?
3: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
2: Kenapa, Cup?
3: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.
1: Intermezzo.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tepat pukul 10.04 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Kepala BKPK Kemenkes Asnawi Abdullah yang menegaskan kalau percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian, bukti ilmiah kuat, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes L. Rizka Andalusia menekankan bahwa percepatan ini tidak mengurangi kualitas hasil kajian independensi, proses penilaian, dan tetap fokus pada kepentingan serta keselamatan masyarakat. Lanjut teman-teman, kali ini ada Kementerian Kesehatan juga yang berkolaborasi dengan Takeda untuk membangun ekosistem produk obat derivat plasma pertama di Asia Tenggara dengan investasi $30 juta Amerika Serikat. Bank plasma direncanakan mulai beroperasi di Indonesia pada 2027 dengan sebagai tahap awal pengembangan ekosistem plasma nasional untuk memperkuat kemandirian industri kesehatan. Last but not least, peneliti menemukan puing antariksa kecil di orbit geostationer, dan puing ini mengancam satelit komunikasi dan cuaca bernilai tinggi. Sama antariksa di orbit tersebut dapat bertahan sangat lama. Itu dia ragam informasi kita kali ini. Habis ini bakal ada Kak Habul yang bakal nemenin kamu di Santai Siang.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Ashabul ya di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Yonatan Mapro 2 akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di hari ini hingga nanti pukul 3 sore, teman Pro 2 ya. Seperti biasa 5 jam aku bakal nemenin kamu. Di antaranya teman Pro 2 di 2 jam ini dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 aku bakal nemenin di program Zona Musik Kamu. Ini bukan program aku teman Pro 2 tapi programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu kesukaan, lagu favorit, lagu yang pengen kamu dengerin atau lagu yang relate sama hidup kamu. Boleh banget teman Pro 2 ya. Caranya gimana, Bul? Seperti biasa kamu bisa request melalui link yang udah aku bagiin di story kita di Instagram @pro2bukittinggi. Atau teman Pro 2, kamu juga bisa request melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 66 99 480, dan aku tungguin requestan kamu sebelum kita meninggalkan pukul 12 di hari ini. Oke? Gak hanya itu teman Pro 2, nanti juga bakalan ada program Funtertainment di pukul 12 hingga pukul 1 siang. Di pukul 1 siang hingga pukul 2 bakalan ada Pro 2 Sport, dan juga bakalan ada Asiknya Bisnis, program pamungkas kita di edisi hari ini teman Pro 2, Rabu 15 Juli 2026. Bagi kamu yang gak mau ketinggalan keseruan kita hari ini, boleh banget teman Pro 2 ya, stay tune di Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku mau cek nih di Instagram ya, mana tahu udah ada yang request bareng kita di siang ini teman Pro 2. Di tanggal 15 Juli 2026, ada siapa aja Bul? Pro 2 yang pertama ada Kak Arifa. Halo Kak Arifa, yang mau diputarin lagu Semesta dari Kenris. Boleh banget, jauh-jauh dari Banten, gak Asabul putarin, keterlaluan banget teman Pro 2 ya, jadi tungguin aja buat Kak Arifa, nanti Asabul putarin, oke? Next sama Pro 2 di ujung minggu, by Mesahira, requestan dari Kak Meriska. Thank you banget Kak Rizka ya. Dan juga ada teman kita nih, ada Kak Morniqiu teman Pro 2, thank you banget teman-teman udah request. Kak Gebi juga, Kak Gebi thank you banget udah request di ujung minggu by Mesahira. Walaupun belum di ujung minggu teman-teman ya, masih hari Rabu, nggak apa-apa, it's okay. Terus ada Kak Vanessa teman Pro 2. Kak Vanessa mau diputarin lagu Nabila Taqiyah Cegil, boleh jauh-jauh dari Jawa Barat. Oke, thank you banget. Jauh-jauh nih dari Jabar, kakaknya ke Sumber gitu ya. Terus ada Kak Alrian, mau diputerin lagu Aprianti Sahid dari Sulawesi Selatan. Terus juga ada Kak Stila, thank you banget, mau diputerin lagu di ujung minggu dari Mesahira, jauh-jauh dari Jawa Barat. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah gabung bareng Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi hari ini. Dan sama Pro 2 aku mau bacain dulu nih beberapa pesan dan salam dari teman-teman kita ya. Yang pertama ada Kak Hasiska Hashim teman Pro 2 ya, dari DKI Jakarta. Terima kasih Kak, semangat siarannya. Oke, thank you banget Kak Hasiska. Kakaknya juga harus semangat apapun aktivitas kakak di sana ya. Jauh nih dari Sumber, DKI Jakarta, gak apa-apa. Terus juga ada Kak Morniqiu teman Pro 2, ini dari Sulawesi Selatan. Thanks Kak, sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada Kak Gebi teman Pro 2 dari Aceh, Sabangnya Indonesia. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sama-sama, thank you banget kakak ya udah main-main nih jauh-jauh dari ujung Indonesia ke Sumatera Barat. Sebenarnya kita tetanggaan, tapi kalau dari sudut pandang Indonesianya itu di ujung. Thank you banget buat Kak Gebi, semoga bisa nyaman nih selama bareng Ashabul ya di 5 jam ke depan. Terus juga ada Kak Farishana Naura 0806 dari Jawa Barat, buat seluruh fans Nabila Taqiyah di seluruh Indonesia. Tuh ada salam teman Pro 2 ya dari Kak Vanisha. Terus juga ada Kak Alrian teman Pro 2 dari Sulawesi Selatan, untuk kakak dan para pendengar Pro 2, semoga hari-harinya dipenuhi kebahagiaan dan hal-hal baik. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Kak Afrian juga nih hari-harinya bahagia, terus gak ada hal-hal yang bikin nyes gitu ya. Asabul doain semoga semuanya adalah hal-hal baik yang kita rasain di hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Next sama Pro 2 ada Kak Satila.mei dari Jawa Barat. Saya selalu Kak Ashabul, semangat siaran. Thank you banget Kak Satila. Kak Satila juga sehat selalu ya, bahagia selalu juga buat Kak Satila. Terus ada Kak Tania teman Pro 2 dari DKI Jakarta. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Terima kasih kakak, sama-sama. Kak Tanis juga nih, jaga dianya, jangan moodnya aja, jangan hatinya aja, jangan kesehatannya aja. Mana tahu ada si doi gitu ya. Sudah mau Pro 2, aku putarin lagu kamu satu persatu di hari ini. Dan seperti biasa, aku mau berpesan dulu nih buat kamu yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan teman Pro 2, next ada Kak Zania baru gabung bareng kita ya di Zona Musik Kamu edisi hari ini teman Pro 2 dari Kalimantan Timur. Halo Kak Zania, thank you banget jauh-jauh dari Kalimantan Timur main-main ke Sumatera Barat. Titip salam buat teman-teman di NEPS, sehat selalu gengs. Oke. Ini kelihatannya gak berhenti teman Pro 2 ya. Barusan ada yang masuk lagi nih, ada Kak Sal FM.
Mau diputarin lagu Salma Salsabil dengan Hacu dari DKI Jakarta. Semangat hari Selasa, jangan lupa ngopi. Sekarang Selasa atau Rabu sih? Sekarang Rabu, kakaknya ini apakah kembali ke beberapa tahun terakhir? Aduh, Saudara Mampro 2, aku putarin ya satu persatu lagu kamu. Terima kasih buat yang udah request dan tungguin. Nanti pasti bakalan aku putarin. Tungguin aja teman Pro 2 ya. Aku mau ke Kendris dulu nih, semesta teman Pro 2, kita cari dulu lagunya. Aku belum set kebetulan. Kendris, oke, kita lihat ya, ini Kendris udah siap untuk diputerin requestan pertama kita sebelum nanti kita beralih ke requestan berikutnya teman Pro 2 di ujung minggu by Mesa Hira.

0: FM。
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih berakuasa di 94,8 FM, masih di program Zona Musik Kamu. Next sama Pro 2 aku bakal putarin requestan berikutnya ya, sama Pro 2. Requestan dari Kak Angsa, teman Pro 2 ya, dari Sumatera Utara. Horas, Kak Angsa, Horas, gimana kabarnya? Semoga Kak Angsa sehat selalu, bahagia selalu ya. Mau diputarin lagu Rizky Febian. Gimana lagu terbaru dipilihkan, salah satunya rilis tahun 2020. Boleh Sabul pilihin ya, lagu Tak Lagi Sama dari Rizky Febian. Semoga Kak Angsa suka nih sama lagunya Kak Angsa ya. Gimana Kak Angsa juga kirim pesan nih teman Pro 2 ya. Salam buat Pustajawan Indonesia. Oke, semoga salamnya sampai ya. Dan next teman Pro 2, ada teman kita yang mau diputerin lagu Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian. Ini jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara teman Pro 2 ya. Salam buat yang lagi dengerin ini. Oke, teman Pro 2 ini dapat salam nih dari Kak Febri. Tuh, semoga salamnya bisa bikin kamu semangat nih. Semangat 2026 ke semangat 1445. Makin semangat kayak pahlawan-pahlawan kita teman Pro 2 ya. Dan teman-teman Pro 2 ini ngomongin lagu Rizky Febian yang bakalan aku putarin nih. Lagu Tak Lagi Sama ini dirilis pada tahun 2020.

2020, tepatnya di 26 Februari Teman Pro 2, sebagai single perdana di bawah label rekamannya sendiri, Rizky Febian gitu ya, ada Ervas Music. Yona Teman Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah pasangan yang dilanda kejenuhan dan hampir berpisah. Mungkin banyak yang relate gitu ya Teman Pro 2. Salah satunya Ayunda kita yang request lagu ini. Dan Teman Pro 2, lagu ini itu juga mengajarkan untuk kita tetap bertahan karena mengingat janji suci yang telah diikrarkan. Aduh, ini pasti bakalan jadi lagu yang luar biasa banget. Gimana lagunya? Langsung aja Teman Pro 2 aku putarin buat kamu. Ini dia Tak Lagi Sama dari Rizky Febian.

0: balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Senang banget nih teman-teman. Kok senang, Bul? Iya, karena nggak sendirian. Udah ditemenin sama dua bidadari RRI Bukit Tinggi. Ada siapa tuh? Halo.
1: Hai, ada Diva di sini.
0: Benar. Kalau suara Diva udah nggak
1: familiar.
0: Iya, udah ini. Tapi kita di depan Diva ada siapa? Diva boleh kenalan dulu nih. Kenalin siapa? Ayo, ada siapa tuh?
1: Hari ini ada sahabat aku.
2: Sahabat ya?
1: Oke, enggak ngaku sahabat ya. Ada siapa di sini?
2: Halo teman-teman Pradua, perkenalkan aku Vivi.
0: Oke. Insyaallah Vivi dan juga Diva ini bakalan nemenin kamu hingga nanti pukul berapa nih, teman-teman?
1: Pukul 3 sore.
0: Bukan sampai pukul 12 malam.
2: Sampai besok mau sih.
1: Tidur di sini sih.
2: Tidur di sini ya kita ya.
0: Aduh, sayangnya enggak ada kasur ya.
2: Tapi ada AC.
0: Gimana nih kabarnya? Iya, ada AC, bener. Gimana nih kabarnya? Ini kalau sama Diva, Bang, udah lama enggak sapa. Kalau sama Zizi,
2: Vivi.
0: Kalau sama Vivi ini baru kali pertamanya, Pak.
2: Iya.
0: Nanti Abang juga minta nih gimana perasaan Vivi bisa sapa teman-teman Pro 2 bareng Ashabang Habul. Oke okay, ya.
2: Oke. Okay.
0: Kita ke Diva dulu. Diva, gimana kabarnya? Udah lama enggak sapa teman-teman Pro 2 nih?
1: Hai, Bang Habul dan juga teman-teman Pro 2. Aku baik, alhamdulillah. Dan tentunya ini udah hari berapa ya?
0: Hari
1: udah 2 minggu deh aku magang, udah 15 hari.
0: Oh iya. Diva tahu enggak? Terakhir kita ketemu kita bawang banget karena momen perpisahan.
1: Iya.
0: Dan sekarang Diva dipertemukan sama Vivi.
1: Sama teman baru.
0: Gimana perasaannya?
1: Seneng sih, apalagi udah banyak teman-teman magang yang baru dan happy.
0: Oh, iya?
1: Tentu.
2: Kita ramein banget, ada 4 orang lebih.
0: Serius?
2: 6 deh. Kapan apa ya sekarang enggak?
0: BTW dari mana tuh? Vivi sama teman-teman ya?
2: Aku
0: ya,
2: dari Telkom.
0: Oh, Telkom.
2: Iya.
1: Telkom Bandung.
2: Telkom Bandung.
0: Asli Bandung?
2: Enggak dong, aslinya Agam.
1: Iya. Temennya SMP aku, Bang.
2: Iya, kita saya SMP dulu.
0: Serius?
2: Makanya kayak agak gimana gitu kan ya.
0: Misterinya dapet banget.
2: Iya, emang.
0: Siap, tambah Bang nih. Semakin ada menyala kita ya. Siap. Vivi, gimana perasaannya bisa magang di RRI Bukit Tinggi?
2: Sebenarnya gak masuk list aku ya awalnya. Karena aku gak ada bakat di siaran dan lain-lainnya. Tapi semenjak ada di RRI, lihat temen-temen, terus juga staff-staffnya seru. Jadi hari-hari aku jadi kayak fun. Jadi ternyata kayak gak semencekam itu di
1: apalagi
2: RRI.
1: Ada aku kan?
2: Iya sih. Enggak sih sebenarnya.
0: Jujur ya. Aduh, Vivi gimana nih perasaannya bisa ketemu sama Diva?
1: Seneng itu.
2: Kaget sih kak, awalnya aku.
0: Kok kaget? Emang aku takut kenapa sih Diva?
1: Aku juga kaget loh Bang, kayak maksud itu
2: kayak gak expect kan?
0: Aduh, benar. Atau jangan-jangan Diva belaga senior nih.
2: Jujur iya, sampai hari ini pun iya.
1: Enggak. Dia aja yang merasa Bang.
0: Oh gitu.
1: Oh, kita harus patuh sama Kak Nior, Kak Nior.
0: Oh gitu.
2: Panggilannya Kak Nior sekarang.
0: Kak Nior gak tuh. Pakai hormat dulu.
1: Iya, harus hormat dulu, harus
2: tunduk
1: dulu.
2: Oh, gak mau
0: aduh
2: sih,
0: gak
2: mau.
0: Aduh. Oke, sip. Semoga kita bisa seru-seruan ya teman-teman ya.
2: Yes.
0: Ini di awal udah seru nih. Semoga sampai akhir bakalan seru.
2: Pasti.
0: Dengan ragam program teman-teman, nanti bakalan ada Zona Musik Kamu part kedua. Kenapa part kedua? Yuk kasih info ke teman Pro 2 nih.
1: Kenapa part kedua? Karena tadi yang part satunya udah selesai Bang.
0: Udah selesai.
2: Sekarang udah beres.
0: Benar. Dan sekarang pukul berapa teman-teman?
1: 10.59.
0: Artinya 1 menit lagi kita akan ke lagu nasional.
1: Yes.
0: Sebelum nanti kita puterin lagi requestan-requestan teman-teman Pro 2, benar ya? Gimana tuh cara requestnya? Boleh kasih info nggak? Siapa dulu, Vivi dulu atau Diva dulu nih?
1: Vivi dulu.
2: Oke, teman-teman Pro 2 yang mau request bisa lewat Instagram ya. Ada link di story Instagram, bisa kalian request.
0: Bener banget, bisa diisi tuh namanya, asalnya dari mana. Karena tadi Abang ada dari DKI Jakarta.
1: Oh jauh.
2: Jauh.
0: Banten.
1: Yes.
0: Aceh.
1: Dari NTT masih ada Bang?
0: Belum. Kita tungguin nih. Diva ya, nanti kita sapa ya bareng Vivi juga. Terus teman-teman juga bisa kirim salam dan pesan buat kita bertiga.
2: Iya.
0: Mana tahu ada doa panjang umur buat
1: amin,
0: kita bertiga.
1: Amin ya Allah, sehat selalu.
2: Amin.
0: Iya. Dan di samping itu teman-teman juga bisa request melalui apa,
1: Diva? Melalui WA dari Pro 2 Bukit Tinggi dengan nomor 0811-669-480.
0: Tuh, teman-teman bisa request ya melalui WhatsApp. Boleh diulangin lagi, mana tahu masih ngambil pena nih.
2: Oke. Jangan buru-buru Kak Diva.
1: Oke.
0: Boleh.
1: Nah, buat teman-teman Sobat Pro 2 yang mau nge-request lagu, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 Bukit Tinggi dengan nomor 0811-669-480.
0: Bener banget. Kita udah berkali-kali ya Diva ya spill nomor ini. Semoga di save nih sama teman-teman.
1: Amin.
0: Sip, ini kebetulan di WhatsApp belum ada Bang Sapa satupun. Nanti mohon bantu ya sama Vivi dan Diva.
1: Oke,
2: Bang.
0: Sapa teman-teman kita yang udah join via WhatsApp.
1: Oke.
0: Sip. Namun sebelum itu teman-teman, pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi,
2: teman terbaik kamu.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM dan masih bareng teman-teman kita ya, Diva dan Vivi. Halo.
2: Hai.
1: Kompak banget ya. Memang
2: sefrekuensi itu.
1: Iya, benar. Teman-teman, siapa aja yang udah request nih?
2: Nah, di sini ada requestan lagu, Bang. Udah ngirim lagunya, requestan lagunya di WhatsApp kita, Bang.
1: Bener.
2: Ini ada judul lagu dari Haha Sabrina Leonor dan ini tuh paling banyak di Bang yang request, minta nge-request lagu ini.
1: Wow.
2: Ada dari Kak Miu, Banyu, dengan nomor belakang 710, terus ada Tasha, Kak Maria, Skin Tipik, ada Kak Sri, Putri Sagita Destian, dan juga ada Kak Retno.
1: Wow, banyak banget. Dan ini salah satu lagu yang terbanyak di request ya.
2: Iya betul Bang, banyak banget orang yang setiap hari nge-request lagu ini.
1: Iya, mungkin supaya selalu haha
2: ketawa bahagia.
1: Iya benar. Oke, nama Pro 2, thank you banget Diva ya.
2: Okay.
1: Udah bacain teman-teman kita yang request lagu Ha Sabrina Leonor, lagunya udah kita puterin barusan. Nama Pro 2, semoga terhibur. Next, ada requestan apa lagi Vivi?
3: Ada dari Kazulia dari Jakarta.
1: Wow.
3: Lagunya Angie Cavallo yang remuk, Bang.
1: Boleh, seremuk apa sih?
2: Remuknya.
3: Remuk.
1: Jangan sampai.
2: Bisa diperbaiki lagi gak ya kalau remuk?
1: Rasanya enggak sih.
3: Enggak kayak awal sih.
1: Iya benar. Sememperbaiki apapun kita pasti ada
2: bekasnya,
3: ada sisanya.
1: Iya. Next.
3: Nextnya ada Merelakan Lara dari Angie Cavallo.
1: Lagu yang sama, oke. Lagu dengan penyanyi yang sama.
3: Iya.
1: Siap, nanti kita pisahin gitu ya dengan penyanyi lain. Next.
3: Terus juga ada Haha nih dari Sabrina Leonor, dari Karina dan Katia dari Berbina.
1: Wow, nggak habis-habis.
3: Lagu yang sama.
1: Ternyata memang banyak ya teman-teman yang tergabung ke fanbase-nya
2: Sabrina Leonor.
1: Keren
2: Sabrina
1: banget, Leonor, jujur. Iya. Salut. Next.
3: Ada dari Kak Tami dan Kak Amani, itu lagu Cegil by Nabila Takia.
1: Oke, masih jebolan Indonesian Idol teman Pro 2. Next.
3: Yang terakhir ada Menjauh dari Vanessa Z, requestan Kak Amalia.
1: Oke, boleh banget. Berarti teman-teman itu semua requestan melalui WhatsApp Pro 2.
2: Iya.
1: Oke, siap. Nanti kita sapa lagi teman-teman yang udah request melalui link. Tadi udah kita sapa selama 1 jam, nanti kita sapa lagi yang baru gabung. Jadi pastiin tetap setia di
3: RRI.
1: Ayo, di mana nih? Di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Bener. Namun mungkin nih sebelum kita puterin ya teman-teman ya, selain ini ada Angie Cavallo remuk. Kalau teman-teman sendiri suka lagu apa sih?
2: Kalau aku sukanya lagu apa ya?
3: Terakhir aku sukanya Walls itu dari Roni karena lewat terus kan.
2: Sama-sama, aku juga. Karena lagunya sangat-sangat menyeramkan tapi asik
1: dengarnya. Aduh, semenyeramkan apa sih?
2: Ini takut. Tapi masih bisa enjoy.
1: Boleh, enggak apa-apa. Karena kita punya selera masing-masing, betul ya teman-teman. Tapi kalau Diva sama Vivi satu selera nih?
3: Enggak sih, Kak.
2: Jauh, aku juga jauh sih.
3: Fun fact, Diva tuh enggak nonton film yang enggak aku tonton.
1: Nom.
3: Sumpah.
2: Karena aku enggak hobi nonton, Bang.
1: Film apa sih?
3: Dia masa nontonnya kayak SCTV yang drama gitu.
1: Serius? Yang kecelakaan sumpah. Mobilnya di sana udah jatuh.
2: Bohong itu bohong.
3: Sumpah, tadi kamu nonton itu aku lihat kok.
1: Iya.
2: Fitnah aja.
1: Aduh, masya Allah, ada fitnah.
2: Bohong itu bang, jangan percaya tuh sobat kedua.
1: Oke, siap daripada berantem nih di 94,8 FM. Lebih baik kita puterin dulu lagu-lagunya ya.
2: Oke. Okay.
1: Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
3: Teman.

0: Air tebu sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia sebagai minuman melepas dahaga. Selain menyegarkan dan mudah diperoleh, air tebu memiliki cita rasa manis alami yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Air tebu dan air gula memang mengandung karbohidrat. Namun, karbohidrat pada air gula lebih cepat diubah menjadi gula darah, sedangkan air tebu tidak. Seperti yang disampaikan Pak Mawardi, salah seorang penjual air tebu di daerah Simpang Gadut, Tilatang Kamang.
1: Tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah tapi kalau ini, itu alami.
0: Pak Mawardi telah menjadi penjual air tebu ini selama 2 tahun. Beliau juga menjelaskan manfaat yang sangat baik bagi tubuh saat mengkonsumsi air tebu ini.
1: Jadi obat panas, obat yang ini kerongkongan-kerongkongan gatal itu, dan bisa jadi itu orang sakit kepala. Kalau orang itu sakit kepala, sering sakit kepala, sering minum air tebu. Nah gitu, jadi mudah-mudahan hilang sakit kepalanya.
0: Sambil membersihkan kulit tebu dengan alat pembersih yang terbuat dari besi yang tajam, Pak Mawardi juga menambahkan bahwa air tebu mengandung antioksidan yang disebut polifenol yang bisa melindungi tubuh dari kerusakan akibat racun di sekitar kita. Pemilihan tebu yang baik menjadi salah satu penentu kualitasnya.
1: Tebu itu kan tebu pilihan, ya cuman ditanam sama orang kampung itu satu rumpun atau dua paling banyak gitu kan. Nah, tapi kalau saya membeli tebu itu saya beli apa? Dipilih. Nah, jadi dipilih yang tua-tua gitu. Kalau yang muda saya nggak mau, karena yang muda itu kurang apanya, zat-zat obat di sana kurang. Nah, itu ciri-cirinya hampir-hampir berbunga. Tuh ada cabang-cabangnya, ada satu atau dua jengkal cabangnya, ada yang diambil. Kalau untuk obat khusus tebu hitam. Nah, kalau yang dibikin untuk gula merah. Nah, jadi kalau untuk minum-minum harian itu baguslah. Nah, karena dia itu manisnya kurang gitu kan. Tapi tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum tebu, air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Rasa manis yang alami membuat air tebu menjadi minuman ampuh untuk menghilangkan dahaga di tengah udara yang terik. Apalagi air tebu ini rata-rata dijual seharga Rp4.000 per gelasnya. Cukup murah untuk mendapatkan manfaat yang berlimpah, dan tentu saja pendapatan Pak Mawardi pun juga mengalami peningkatan selama bulan puasa.
1: Alhamdulillah ada peminatnya banyak gitu daripada biasa. Boleh dikatakan 1,5 kali lipat daripada biasa di bulan Ramadan. Lebih meningkat separuh daripada yang hari biasa.
0: Selain air tebu murni, di ranah Minang juga akan kita temukan perpaduan rasa air tebu dengan campuran kemiri dan daun kacang tujuh curai. Tentu saja kolaborasi ini mendatangkan manfaat yang sangat baik bagi tubuh seperti untuk pencernaan dan paru-paru.
2: Sejak rutin konsumsi air tebu ini lebih fresh dan pencernaan lebih nyaman dan yang pasti murah meriah.
3: Air tebu selain sehat juga banyak manfaatnya. Jadi lebih cepat dahaganya hilang dan lebih berenergi.
0: Nah, tidak ada salahnya memasukkan air tebu ini sebagai menu dalam daftar sajian kali ini. Selain mudah didapat, murah dan kaya manfaat, menu ini juga salah satu cara kita melestarikan warisan kuliner khas Indonesia.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Balik lagi bareng aku Asabel di 94,8 FM dan Mamam Pro 2. Aku gak sendirian, masih bareng teman-teman kita. Halo.
1: Hai.
0: Gimana, masih semangat?
1: Masih semangat.
2: Semangat banget.
0: Semangat berapa nih?
1: Semangat 35. 45 kalau aku. Kalau ke 35 beda 10 kita.
0: Boleh, boleh, enggak apa-apa. Karena belum makan siang mungkin kali ya.
1: Sepertinya.
2: Divanya udah lemas.
0: Divanya udah lemas. Kalau Vivi sama Sabul masih semangat berjuang kita.
2: Banget.
0: Oke, teman-teman, ada lagu apa aja yang bakalan kita puterin lagi nih di penghujung program Zona Musik Kamu.
1: Nah, di sini ada requestan lagu dari Gita, judulnya adalah Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita.
0: Boleh. Setelah ini bakalan kita puterin, terus ada
1: Dari Alexa, judul lagunya adalah Sewindu dari Tulus.
0: Boleh, Alexa itu dari mana kalau boleh tahu?
1: Alexa dari DKI Jakarta, Bang.
0: Oh iya, ada salam enggak dari Alexa?
1: Salamnya adalah sehat selalu Kak Pipi, Diva dan juga Bang Abul, semangat bekerja.
0: Amin.
1: Makasih Alexa.
0: Alexa ya. Thank you Alexa.
1: Thank you.
0: Ini penasaran nih Alexa tuh yang mana orangnya? Oke, enggak apa-apa. Oke, okay, kita lupain Alexa dulu sebelum nanti kita putarin. Next ada siapa Pipi?
2: Ada dari Kak Jennifer. Dari
0: Kak Jennifer.
2: Iya, dari Kalimantan Selatan, Bang. Jauh banget.
0: Boleh.
1: Udah beda pulau.
0: Mau diputarin lagu apa tuh?
2: Lagunya The Most Beautiful Thing dari Bruno Major.
0: Oke, nanti kita cari ya. Semoga ada nih di playlist kita hari
2: iya.
0: ini. Dan Mam Pro 2 beberapa lagu itu bakalan kita putarin sebelum meninggalkan. Pukul berapa teman-teman?
2: Pukul 12.00.
0: Betul, karena nanti di pukul 12 kita bakalan beralih ke program berikutnya teman-teman Pro 2 ya, Funtertainment. Kita bakal ngerumpi bareng.
1: Ngegosip.
0: Ngegosip. Gosipin siapa kita?
2: Diva.
1: Ada orangnya loh di sini.
0: Oke, tungguin aja teman-teman Pro 2 yang penasaran ya. Dan nanti di pukul 12.26 kita bakalan kumandangkan azan zuhur, pertanda salat fardu zuhur masuk di hari ini teman-teman Pro 2. Dan nanti bakalan disusul dengan Pro 2 Sport. Kita bakal ngapain?
1: Bahas-bahas tentang seputar olahraga tentunya.
0: Bener.
1: Apalagi World Cup tentunya.
0: Bener, yes. Kita bakalan bahas seputar dunia olahraga. Tapi kitanya bukan olahraga ya teman-teman ya. Takutnya teman Pro 2 ditinggal olahraga.
1: Ya jangan.
0: Mana nih tiga orang penyiar ternyata lagi senam.
2: Lagi senam.
1: Senam siang-siang juga. Wah, panas juga ya.
0: Iya benar. Dan teman Pro 2 nanti bakalan kita tutup perjumpaan kita di hari ini bersama kedua teman-teman aku nih di siang ini dengan program Asiknya Bisnis. Program apa nih teman-teman?
1: Kita bakalan bahas tentang bisnis, ide-ide bisnis terutama buat kita sebagai Gen Z.
0: Betul banget, mana tahu setelah satu jam berakhir jadi pebisnis handal.
1: Amin.
2: Mau sih.
1: Asalkan ada modal bisa.
0: Benar, butuh modal berapa nih?
2: 74 kilo emas.
1: Banyak banget itu.
0: Oh, ngomongin emas. Wow. Kok aku teringat suatu hal. Kita lupakan itu guys. Kita ke lagu berikutnya dulu ya.
1: Mainkan.
0: Sebelum nanti kita bahas emas.
1: Emas. Emas apa? Emas buloh? Emas apa nih?
0: Mungkin emas masa depan.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2 tadi juga ada Vanessa Z yang bakalan lewat menjauh lagunya. Lagunya agak bawang ya, menjauh. Teman-teman tahu maknanya enggak?
1: Menjauh. Sepertinya kan
2: deket juga belum kok udah jauh ya.
0: Cua. Deket aja belum kok udah jauh. Ini dia lagunya teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
2: Teman ter

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita bertiga.
1: Hai.
0: Suaranya kok udah gak semangat lagi nih. Apa kabar? Lagunya udah diputerin?
1: Udah.
0: Harusnya semangat gak sih?
1: Semangat.
2: Semangat.
0: Semangat. Harus karena semangat. Belum makan siang, gak apa-apa. It's okay. Barusan teman-teman ya, kita udah puterin lagu yang memiliki makna tentang perjuangan seseorang untuk mengungkapkan perasaan cinta yang mendalam. Aduh.
1: Berat banget.
0: Gak apa-apa, it's okay teman-teman ya. Mengungkapkan perasaan itu memang seberat
1: susah.
0: Itu
1: susah. Kalau gak diungkapin
0: susah,
1: kita yang sakit. Kalau diungkapin, ditolak.
3: Ya at least sudah nyoba lah, kalau walaupun ditolaknya kan.
1: Iya sih, bener. Daripada kependam sendiri ya kan. Nanti malah stres.
0: Oke, sip, teman-teman Pro 2 jangan ditiru ya. Cukup mereka berdua aja.
1: Bukan aku.
0: Kamu tunggu waktunya dulu, langsung ke jenjang pernikahan.
1: Oke.
0: Itu maksudnya. Benar ya? Setuju enggak?
3: Setuju deh buat sekarang.
0: Setujunya berat.
1: Agak berat dikit.
0: Kayak ngejar IPK 4 gitu ya. Oke, teman Pro 2, kita enggak kerasa udah pukul berapa teman-teman?
1: Pukul 11.53.
0: Artinya
1: 7 menit lagi zona musik kamu sudah berakhir nih.
0: Benar. Artinya 2 lagu lagi yang bisa kita puterin, benar ya?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh lagu yang 2 yang kita puterin di momen terakhir?
1: Ini ada lagu dari requestan dari Alexa, judul bener. Lagunya adalah Sewindu dari Tulus.
0: Benar, tadi udah kita spill juga ya. Alexa ini mau diputarin lagu Sewindu dari Tulus.
1: Iya.
0: Aku yakin banget Alexa sekarang lagi senyum-senyum sendirian toh.
1: Iya ya? Iya,
3: keras banget tuh.
0: Setuju ya? Oke, Kak Alexa dimanapun kakak berada, ini lagunya bakalan kita puterin. Dari Tulus, judulnya Sewindu. Lagu terakhir dari siapa?
3: Vivi? Dari Kak Jennifer, yaitu The Most Beautiful Thing by Bruno Major.
0: Boleh, dari Kalimantan ya kalau gak salah tadi?
3: Iya, jauh banget, katanya ada pesan bang.
0: Apa tuh? Boleh, ini kalau pesan-pesan kita semangat nih.
3: Yes. Kata Kak Jennifer, semoga aku cepet bisa nyobain renang ya katanya.
0: Amin. Kak Jennifer, amin. Rendang itu adalah masakan terenak di dunia.
3: Betul. Pernah masuk nominasi loh.
0: Benar. Jadi kakak wajib nih ke Sumbar ya, wajib banget.
3: Iya, kalau bisa asli Sumbar renangnya.
1: Langsung buatan dari pabriknya langsung kan?
3: Iya.
0: Iya, nanti insya Allah Diva sama Vivi siap membuatkan untuk Kak Jennifer.
1: Oke, nanti aku kirimin ke.
3: Aku resepnya jadi nggak bisa buat soalnya.
1: Oh yaudah deh, aku juga resepnya aja deh. Kayak yang bisa aja
0: tuh,
1: bikin rendang.
0: Nanti Kak Jennifer-nya keluar nih dari RRI Digital. Oke, it's okay, gak apa-apa teman-teman. Ini udah 11.54, artinya 2 lagu lagi pas banget nih menutup kebersamaan kita di program Suara Musik Kamu. Ucapin terima kasih dulu dong buat
1: yang
0: udah
1: request. Makasih teman-teman berdua yang udah mau nge-request lagu. Terima kasih dan semoga enjoy ya.
0: Amin. Minta maaf juga bagi lagu yang gak keputar. Yuk, siapa yang mau minta maaf nih? Kan cewek itu enggak mau kan?
3: Ayo, siapa? Lempar-lemparan gitu.
0: Iya.
3: Mungkin teman-teman yang lagunya enggak keputer, mungkin di next ya bakal kita puterin. Jabar sedih hati karena masih ada lagi
1: kesempatan lain. Oke.
0: Bener, hari itu enggak hanya sampai Rabu.
1: Masih ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, ulang lagi
0: gitu ya sama Pro 2 sampai waktu menentukan. Berat gitu ya. Sama Pro 2 sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kamu di program Zona Musik Kamu. Masih bareng kita bertiga, aku Asabul.
1: Aku Diva.
3: Aku Vivi.
0: Hingga nanti pukul 3 sore dengan ragam program lainnya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Senang banget teman-teman ya, kita udah di pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Artinya kita udah di program Funtertainment. Dan aku gak sendirian, kita bareng teman-teman yang masih setia nih bareng kamu hingga nanti pukul 3 sore. Halo.
1: Hai.
2: Halo.
1: Diva di sini.
2: Vivi here.
0: Mau bahas apa kita guys?
1: Kita bakalan bahas film bang.
0: Film apa tuh?
1: Kira-kira kalau misalkan abang suka tipe film atau genre film itu apa? Romance kah? Keluarga? Atau sehorror?
2: Action? Thriller kah?
0: Kalau abang ya lebih suka film yang inspiratif.
2: Oh, okay. Edukasi gitu ya?
0: Bener, Laskar Pelangi.
1: Okay.
0: Terus Sepatu Untuk Dahlan.
1: Buya Hamka abang suka gitu?
0: Suka, iya yang penting ada nilai edukasinya, itu abang suka banget. Mm-hmm. Kalau teman-teman gimana nih?
1: Kamu duluan, Vi.
2: Kalau aku serunya film terakhir abis nonton, apa sih judulnya?
0: Ayo.
2: 17 Again.
0: Itu gimana tuh filmnya?
2: Okay. Itu filmnya kayak throwback ke masa lalu gitu, dia kayak transformasi jadi remaja lagi padahal dia tuh udah tua.
1: Oh.
2: Jadi kayak apa sih ngulang nostalgia gitulah masa lalunya.
0: Kita bisa kayak gitu nggak sih?
1: Pengen sebenarnya cuma
0: pengen
2: mimpi
0: ya.
2: Sih paling kalau sekarang ya kayak mimpi.
0: Mimpi ya.
1: Dan pelajarannya sih emang kita harus menikmati masa muda sih pelajarannya karena udah tua nggak bisa balik lagi.
0: Nggak
1: gitu.
0: Bisa balik lagi, bener.
2: Bener.
0: Karena bener. Tapi semakin dewasa teman-teman ngerasain semakin apa nih?
1: Semakin kesepian.
0: Boleh.
1: Dan nggak ada yang bener-bener kayak
0: abadi.
1: SMA. Kadang dulu kalau pas SMA ke kantin bareng-bareng main hahaha, tapi kalau sekarang tuh kayak ya udah sendiri aja, lo siapa ya gue siapa gitu loh.
0: Bener, semakin dewasa semakin
1: bener.
0: Ini ya.
1: Iya.
0: Semakin kerasa banget kalau hidup itu ya milik kita sendiri.
1: Iya.
0: Tapi kalau masa kecil itu kita bahagia. Kenapa ya? Karena
2: belum banyak pikiran gak
0: bener.
2: Sih? Iya. Karena sekarang kayak deadline tuh banyak yang mau dipikirin sih.
0: Deadline apa sih?
1: Kerja lah, abis skripsi lah, itulah, kerja ibu sih.
2: Laporan, aduh.
0: Aduh, berat ya, berat. Oke, sip, di balik itu apalagi nih pesan moral yang bisa Vivi bagiin ke kita dari film itu?
2: Pesan moralnya dari aku sih mensyukuri kehidupan sih, karena kita gak tahu waktu yang kita jalanin sekarang tuh bakal keulang lagi kapan. Bahkan mungkin gak akan keulang lagi sih, karena momentum itu penting untuk dinikmati sih.
0: Boleh. Emang sedalam itu ya. Next dari Vivi kita ke Diva.
1: Nah kalau aku suka film itu tuh yang tipenya family bang, keluarga. Kayak Home Sweet Home, terus Rumah Untuk Ellie. Karena menurut aku ya, pokoknya kalau nyeritain keluarga itu tuh mungkin secara pribadi aku juga ngerasain peran orang tua tuh yang sangat besar gitu loh. Ngelihat perjuangan orang tua aku buat ngebesarin anak-anak itu kayak relate gitu sama film yang genrenya itu family gitu.
0: Boleh. So sweet ya. So sweetnya bareng keluarga.
1: Okay.
0: Teman-teman, ini kalau misalkan kita pakai ilmu cocokologi nih. Film dari Diva plus juga film dari Vivi. Tadi Vivi kan filmnya salah satu pesan moralnya adalah bahwasanya waktu tuh gak bisa diulang kembali, benar ya?
2: Iya, benar banget.
0: Benar. Dan misalkan kebersamaan kita bareng keluarga, hal-hal baiknya juga gak bisa balik kan, yang persis sama kita rasain. Jadi kalau misalkan masih ada keluarga, masih bersama orang-orang yang kamu sayangi, ya kamu harus sadar sama Pro 2 bahwasannya waktu itu enggak selamanya.
1: Iya.
0: Jadi nikmatin, benar?
2: Pintar-pintar nikmatinnya sih.
0: Benar, karena ada satu film nih teman Pro 2, judulnya Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Cocok kan?
1: Iya.
0: Cocok banget, ini angkat nilai kehidupan katanya. Yang mana teman Pro 2, produser sekaligus penulis Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Muhammad Ali Ghifari ini mengungkapkan ide awal film tersebut, yang mana menurut dia film itu dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak. Gitu.
2: Itu yang pemainnya Davina Karamo ya, Bang?
1: Iya,
0: benar. Benar banget. Dan teman-teman tahu enggak bahwasannya film ini bakalan menghibur plus juga memberikan pesan moral buat kita?
1: Yes.
0: Setuju?
1: Setuju.
0: Setuju banget. Teman-teman tahu satu hal enggak di balik film ini?
2: Apa tuh?
0: Kalau ada boleh di-spill dong. Ada enggak?
1: Sebenarnya tuh ini sinopsis film ya Bang, ini tuh menurut dari aku searching-searching dan aku baca.
0: Boleh.
1: Nah, di sini kan Dinar yang diperanin oleh Davina Karamoy, terus dia ini kayak fallen in love dengan seorang pria yang dia tuh bisa mewarnai hidup dia yang awalnya hambar.
2: Iya, bahkan katanya Davina juga emosional banget saat meranin jadi Dinar ini.
0: Oke.
1: Jadi ketika mereka berdua ini udah menjalani kehidupan yang bahagia, tapi malah dihadapi sama hal-hal yang tidak terduga, Bang. Hal-hal mungkin yang sebenarnya nggak pengen ada dalam hidup mereka, tapi ternyata ada. Contohnya nih kayak tunggakan kuliah, utang peninggalan bapaknya yang dulu harus ditanggung sama anaknya gitu.
0: Wow, dan memang betul ya, film ini itu memang mengangkat nilai kehidupan yang mengandung pesan moral yang banyak banget. Di samping itu ada info lagi nggak di balik film ini, teman-teman?
2: Infonya juga bilang si Dinar ini membiayai pengobatan ibunya karena ibunya tuh sakit kanker. Terus dia juga terbebani kan melunasi hutangnya.
1: Dan ya emang harus berjuang karena udah melewati hidup yang sulit juga, udah menemukan kebahagiaan malah ditambah datang lagi gitu kesulitan itu.
0: Baik. Dan ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin sekiranya sekarang pengen nonton film yang
2: sedih. Memiliki,
0: iya benar, yang
1: film
0: sedih plus
1: family,
0: juga
1: keluarga.
0: Benar, iya, dan memiliki nilai gitu kehidupan. Langsung aja teman-teman, kamu bisa tonton film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Oke. Dan nama Pro 2 ngomongin film ini enggak kerasa kita udah di pukul 12:21 aja. Ini pukul cantik nih, 1221.
2: 12:21.
0: Bener, 12:22 nih sekarang.
2: Langsung ganti.
0: Iya, artinya sama Pro 2 ya, 4 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat
2: Zuhur.
0: Dan kita akan putarin satu lagu religi buat kamu teman Pro 2. Ada sajadah panjang teman Pro 2. Lagu ini juga memiliki makna yang cukup panjang. Apa tuh? Ada yang tahu gak?
1: Sajadah panjang. Baru
2: jangan lupa sholat.
0: Oke, ini abang spill ya. Lagu lagu sajadah panjang ini adalah lagu yang menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia yang tak terputus sebagai ruang ibadah. Jadi serumit
2: sangat
0: apapun,
2: religius.
1: Intinya
2: ya,
1: sama kan Bang, jangan lupa sholat
0: bener,
1: kan?
0: Bener, betul.
2: Singkatnya
0: jadi,
2: gitu ya.
0: Bener, jadi teman-teman sejauh apapun kamu melangkah, serumit apapun langkah kamu gitu ya, sebanyak apapun rintangannya, lika-likunya, kerikil-kerikilnya, kamu harus
1: sholat.
0: Benar, harus ibadah. Intinya seperti itu ya. Teman-teman Pro 2 kita dengerin ada lagu yang bisa menggugah kita sama-sama di siang ini, sajadah panjang dari Noah. Ini dia.

Tamam Pro 2 tepat di pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur melalui studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pertanda sholat fardu zuhur masuk di hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu. Hadis riwayat Tabrani.

Wali Allah adalah mereka yang soleh dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan dilihat dari kesaktian yang bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Namun mereka yang disebutkan dalam firman Allah, barang siapa yang memusuhi wali kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Hadis yang agung ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan wali-wali Allah, yakni orang-orang soleh yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Tapi untuk sekarang sendirian dulu Teman Pro 2 ya. Nanti bakalan aku sapa lagi nih dua teman-teman kita yang luar biasa. Ya nanti bakal nemenin kamu juga hingga ke pukul 3 sore. Teman Pro 2, jika tadi nih kami bertiga udah bahas mengenai film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali yang katanya ini mengangkat nilai kehidupan. Ternyata Teman Pro 2 selain menjadi salah satu film yang mengangkat nilai kehidupan dan juga sebagai media pembelajaran, tentunya Teman Pro 2, Givari ini juga mengatakan bahwa Teman Pro 2 film tersebut membawa pesan tentang pentingnya menjaga sikap terhadap sesama. Gimana menurut dia Teman Pro 2, setiap perlakuan kepada orang lain ini dapat meninggalkan dampak yang tidak mudah dihilangkan. Dan Teman Pro 2 sutradara Muhammad Amrul Umami, Teman Pro 2 ini juga menambahkan bahwa waktu ini merupakan hal yang penting gitu ya, dan paling berharga dalam kehidupan Teman Pro 2. Dan film produksi FMM Studios dan Langit Picture tersebut Teman Pro 2 itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 Juli. Teman-teman ya, dicatat tahun ini 2026, dan film itu akan mengangkat kisah tentang keluarga, pengorbanan dan juga pilihan hidup. Jadi cocok banget nih buat kita yang pengen banget nonton film yang ada pesan moralnya Teman Pro 2 ya. Langsung aja kamu catat tanggalnya Teman Pro 2 di tanggal 30 Juli 2026. Ada film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Aku yakin aku, kamu dan kita kalau misalkan nonton film ini pasti bakalan ada bawang-bawangnya, pengen nangis gitu ya Teman Pro 2. Karena dari judulnya aja ini udah berat banget, apalagi dari latar ceritanya, latar suasananya mungkin nanti yang disuguhkan melalui film ini Teman Pro 2, dan juga aktor-aktor keren luar biasa yang juga nanti bakalan menjadi salah satu alasan ya kita pasti tersentuh dengan film ini. So, Teman Pro 2, semoga ada momentum, ada waktu yang tepat buat kamu nonton film ini Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Udah bisa ditonton mulai dari tanggal 31 Juli 2026, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, kalau ngomongin keluarga, ini bawaannya memang agak sedikit sedih gitu ya Teman Pro 2, karena kita percaya bahwa keluarga itu adalah orang yang paling paham dengan kita, dan kita juga sadar satu hal bahwasanya enggak sampai kapanpun kita bisa bersama orang-orang yang ada di keluarga kita, orang-orang tersayang dan tercinta gitu ya Teman Pro 2. Tapi ada waktu dimana kita harus berpisah, kadang usia yang memisahkan, pekerjaan, pernikahan, dan lain sebagainya. Tapi it's okay, gak apa-apa teman-teman. Semoga dengan adanya film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali yang nanti bakalan tayang di tanggal 30 Juli 2026, ini bisa menjadi momentum untuk kita kembali sadar teman-teman ya, bahwasanya kalau keluarga bisa kita jadikan sebagai hal yang harusnya menguatkan apapun proses kita dalam perjalanan ini teman-teman ya. Karena keluargalah salah satu hal yang mungkin jadi alasan kita masih berproses sampai detik ini. Kalau kamu gimana Teman Pro 2? Dan ngomongin keluarga, aku tertarik untuk muterin satu lagu dari Bunga Citra Lestari. Aku yakin banget kamu tahu dengan lagu ini Teman Pro 2. Lagunya juga banyak pesan moral di balik ini teman-teman ya, tentang keluarga. Lagu apa lagi kalau bukan Keluarga Cemara Teman Pro 2, karena kita bersama. Semoga kamu suka dengan lagunya. Sekali gue lagu pamungkas kita di program Funtertainment di edisi hari ini, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya Teman Pro 2 ya, program Pro 2 Sport dan Asiknya Bisnis. Nanti aku gak sendirian, tapi udah bersama teman-teman kita yang bakal nemenin kamu hingga ke pukul 3 sore.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa kita udah di program Pro 2 Sport aja ya di siang hari ini teman Pro 2. Dan aku bakal spill ke kamu nih beberapa hal ini mengenai dunia olahraga. Nanti bakalan kita bahas juga ya bareng Diva dan Vivi teman Pro 2 yang akan nemenin kita di Pro 2 Sport dan juga asiknya bisnis hingga nanti ke pukul 3 sore. Teman-teman Pro 2, aku tertarik nih bahas mengenai Piala Dunia. Tapi gimana kelanjutannya? Boleh banget teman Pro 2 ya, nanti bakalan aku lanjutin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku putarin dulu teman Pro 2 ya, ada lagu yang enak banget didengerin. Lagu siapa tuh, Bul? Ada pokoknya teman Pro 2. Aku yakin kamu juga bakalan suka dengan lagunya teman Pro 2 karena lagunya bikin kita bahagia. Kenapa tuh, Bul? Iya, judulnya aja Bahagia teman Pro 2. Bahagia bersamamu dari Haiko, ini dia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi pada aku Asabuli 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, seperti yang udah aku janjiin, aku gak bakalan sendirian nih bahas mengenai Piala Dunia. Tapi aku udah bersama kedua bidadari yang tadi udah sempat kita sapa teman-teman ya. Halo Diva dan juga Vivi.
1: Hai teman-teman Pro 2.
0: Suaranya suara habis makan nih. Semangatnya kedengeran. Gimana? Masih semangat gak?
1: Banget, karena udah seger sih, udah kenyang.
0: Boleh, kita bahas Piala Dunia ya teman-teman ya.
1: Oke.
0: Siap, sebelum kita bahas lebih jauh nih bagaimana Piala Dunia dari sudut pandang Diva dan juga Vivi. Ini teman-teman Pro 2 perlu tahu nih, bahwasannya latar belakang lahirnya Piala Dunia FIFA itu berawal dari keinginan untuk memiliki turnamen sepak bola internasional yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada ajang Olimpiade teman-teman Pro 2. Ya mana sebelum Piala Dunia ada, ini sepak bola internasional memang sudah dipertandingkan di Olimpiade gitu awalnya teman-teman ya. Tetapi hanya untuk permainan amatir dan kondisi ini membuat banyak pemain terbaik dunia tidak bisa ikut serta sehingga muncul gagasan untuk membuat kompetisi yang lebih terbuka dan bergengsi. Makanya ada Piala Dunia. Kalau menurut teman-teman Piala Dunia itu seperti apa sih?
1: Menurut aku Piala Dunia itu adalah ketika negara-negara kayak Brazil, Argentina, Spanyol, Prancis itu kan negara dengan lahirnya pemain sepak bola terbanyak nggak sih bang? Makanya nih di sini tuh FIFA kayak dia tuh nggak mau bergantung lagi dengan yang namanya Olimpiade, makanya dia bikin ajang sepak bola dunia ini pada tahun 1930 di Uruguay bang, Piala Dunia pertama.
0: Tuh teman Pro 2, insight baru nih buat kamu yang suka dunia olahraga. Kalau dari Vivi gimana nih sudut pandang Vivi terkait Piala Dunia?
2: Kalau dari aku sih aku lebih keliat usahanya pemain sih, karena para pemain tuh menurut aku kompak gitu loh buat ngusahain gimana timnya bisa menang. Karena ini bukan pertandingan antar kota kan, ini antar negara, gimana mereka cara mempertaruhkan nyawa apapun juga bakal dilakuin kan sama mereka. Bener. Terus juga Piala Dunia tuh kan momen langka kan bang, karena kayak diadanya cuma 4 tahun sekali kan, jarang banget.
0: Bener, jadi memang kalau bisa se-euforia mungkin ya kita menyambut Piala Dunia.
1: Apalagi sekarang udah menuju akhir-akhir dari Piala
2: semifinal.
0: Kalau teman-teman nonton gak? Jangan bilang gak nonton.
2: Aku baru nonton sih tadi malam. Karena lawannya Spanyol kan sama Prancis.
0: Oke. Kelabang sih gak nonton. Kalau Diva gimana?
1: Kalau yang jam 11 malam, jam 12 masih nonton sih. Tapi kalau jam 4, jam 2 enggak.
2: Tapi terakhir kamu bukannya nonton ya?
1: Nonton. Itu yang terakhir ya? Yang tengah malam yang aku telat itu.
2: Iya, apa sih itu Madrid apa sih?
1: Apa ya kemarin itu ya?
2: Argentina
1: Mesir
2: ya?
1: Enggak tahu. Iya, itu deh kayaknya. Iya, Argentina Mesir.
0: Boleh. Berarti teman-teman ya pecinta Piala Dunia juga ternyata ya.
2: Yeah.
0: Kalau abang gak nonton, tapi abang dengerin di RRI.
2: Itu dia.
0: Soalnya mau Pro 2 bagi kamu yang juga gak bisa nonton langsung, boleh banget dengerin aja radio, mana tahu ada yang ke ladang. Mana ada ladang gak ya?
2: Yang gak bisa fokus nonton.
0: Dengerin aja RRI. Lewat RRI. Bener banget. Dan teman-teman Pro 2 masih ngomongin Piala Dunia hingga nanti ke pukul berapa guys?
1: Pukul 3 sore.
0: Bener, 3 sore dikurang 1 jam.
2: Jam 2 ya.
1: Kelamaan sih sampai jam 3 ya.
0: Boleh, saking olahragawannya gitu Dita ya. Teman-teman Pro 2 kita ke Abizar Simanjuntak dulu. Teman-teman pernah dengar nama Abizar enggak?
1: Enggak pernah sih, kalau Abizar anak Pak Uji tahu.
2: Iya, kalau yang main film itu aku tahu.
0: Ini Abizar yang stay di Sumatera Barat, seorang penyanyi, pernah kita undang ke RRI Bukit Tinggi. Teman-teman mau dengerin lagunya enggak?
2: Boleh.
0: Lagunya itu romantis. Jadi cocok teman-teman ya. Ini dia Abizar Simanjuntak dengan Aduh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2.
1: Halo, halo.
0: Kembali lagi bersama aku Diva. Ada
1: Vivi di sini.
2: Dan yes, aku Ashabul, teman Pro 2 ya. Balik lagi di program Pro 2 Sport. Teman Pro 2, kita masih bahas mengenai Piala Dunia. Tapi lebih fokus ke aktornya enggak tuh?
1: Pemain.
2: Iya, pemainnya yang ini udah mendunia banget, dikenal di mana-mana, di Papua dikenal, di Jawa dikenal, di Sumbar dikenal.
0: Seluruh dunia, Bang.
2: Seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Ronaldo dan Messi?
0: Bang Messi, Ronaldo.
2: Oke, teman Pro 2, kita bakal bahas nih Ronaldo dan juga Lionel Messi. Ini adalah dua pemain yang menginspirasi. Kenapa menginspirasi, Bu? Iya, karena ternyata di balik namanya yang sudah mendunia ini, teman Pro 2, ada hal-hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran. Apa aja tuh, Bu, bakal dikulik oleh kedua teman kita? Untuk Lionel Messi bakal dikulik oleh si apa?
1: Vivi.
2: Oke, kalau Ronaldo dikulik sama
0: Ladiva.
2: Boleh. Teman-teman, tim mana nih? Diva atau Vivi, komen aja di WhatsApp kita ya. Oke, siap, siapa dulu nih? Sweet. Yuk, sweet dulu.
1: Satu,
2: batu gunting kertas.
1: 1, 2, 3.
2: Ayo, siapa nih?
0: Aku.
2: Oke, yang menang.
1: 1, 2, 3.
2: Ayo.
1: 3.
2: Jangan lama-lama, guys.
1: Kamu duluan.
0: 1, aku aja lah duluan.
2: Oke, siap. Gas.
0: Oke.
2: Ada apa tuh di balik Ronaldo?
0: Siapa mendukung Bang Ronaldo?
2: Bang Ronaldo, udah Ronaldo.
0: Ayo, udah. Nah, di sini mungkin selama ini kita kenalnya bahwasannya Ronaldo itu kan anak orang kaya, pemain sepak bola yang sangat terkenal. Nah, padahal itu di balik itu semua banyak sekali perjuangan yang udah dilalui oleh King kita ini, Bang.
2: Bener, setuju.
0: Nah, di sini tuh berdasarkan buku autobiografi ibunda dari si Ronaldo, Bang Ronaldo ini, Dolores Aveiro mengaku ketika mengandung si Ronaldo ini sempat ingin menggugurkan kandungannya, Bang.
2: Serius?
0: Aha, karena merasa hidup mereka udah miskin, sulit, dan ditambah anak lagi kayaknya bakalan agak mempersulit
2: sulit
0: hidup.
2: Iya, bener.
0: Jadi di sini tuh dokter bilang bahwasannya nggak boleh digugurin, Bang, dan akhirnya si Ronaldo ini bisa lahir dengan selamat di sini. Dan dan mamanya
2: enggak tuh.
1: Mama Ronaldo,
0: tante Dolores Aveiro ini mamanya Ronaldo tuh bilang bahwasannya dulu sebenarnya ibu pengen sekali menggugurkan kamu, tapi sekarang malah kamu yang menghidupi kami sekeluarga gitu.
2: Ronaldo, aku padamu.
0: Aku padamu juga, Bang Ronald.
2: Next.
0: Terus arti nama Ronaldo, Bang King, ada kita arti. Ada artinya.
2: Oh, apa tuh?
0: Nah, Ronaldo tuh nama yang berbau politik Amerika Serikat, Bang, sebenarnya. Kan kita tahu ya, Bang Ronaldo ini tuh asalnya dari Lisbon, Portugal kan, Bang. Jadi ayahnya memberi nama tuh Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Jadi nama Ronaldo ini dipilih oleh ayahnya karena ayahnya ini sangat fans sama Presiden Amerika Serikat dulu, Bang.

0: Ayahnya sangat mengagumi Ronald Reagan, Bang. Makanya dikasih nama Ronald juga. Ronaldo. Okay. Terus ketika masa sekolah nih, Bang.
1: Ah, gimana tuh masa sekolah Ronaldo? Apakah sama kayak kita main ini apa?
0: Murid teladan, Bang.
1: Ronaldo gimana deh. Tuh?
0: Jadi, pas masa sekolah. Ronaldo ini adalah anak yang sangat rajin dan juga teladan, Bang.
2: Disiplin ya.
1: Kelihatan sih.
2: Iya, kelihatan sih.
0: Jadi, meskipun dia disiplin dan juga teladan, ada sifatnya dia tuh kompetitif dan juga mudah tersinggung, Bang.
1: Serius.
0: Jadi waktu itu ada gurunya mencaci atau mengejek lah gimana cara penggunaan bahasa dari Ronaldo, Bang.
1: Oke.
0: Karena kan Ronaldo tuh bisa dibilang dari Ndeso, dari desa dia.
1: Dari desa apa?
0: Iya, dari desa. Dari desa di Lisbon, Portugal. Jadi kejadian ini tuh justru membuat Ronaldo itu ngamuk, Bang, sampai ngelempar kursi ke gurunya.
1: Serius?
0: Karena mengejek gimana cara penggunaan bahasa dari si Ronaldo.
1: Oke.
0: Terus berikutnya kan kalau kita mengenal pemain bola itu kan rata-rata meminum alkohol dan itu menjadi hal yang legal kan, Bang. Nah, Ronaldo karena sejarah dari ayahnya yang dulu meninggal karena minum alkohol, Bang, jadi dia nggak ada nyentuh alkohol sampai sekarang.
2: Keren banget.
1: Salut sih.
0: Kesehatan dia nomor satu itu, keren.
1: Bener, bener.
0: Abangku itu.
1: Oke, terus teman-teman tahu nggak kalau Ronaldo itu titik baliknya terjadi pada tahun berapa? Ya.
0: Ronaldo.
1: Apakah teman-teman udah lahir atau belum? Kira-kira udah
2: belum? Masih kecil deh itu.
1: Tahun 2003.
0: Ah, belum lahir.
2: Belum.
0: Kamu
2: belum
0: lahir. Ya? Kamu kayaknya udah lahir.
1: Jadi teman Pro 2 titik balik karir dari Ronaldo itu terjadi pada tahun 2003 ketika Sporting ini menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan. Yang mana penampilan Ronaldo ini membuat pelatih Sir Alex Ferguson teman Pro 2 ini terpukau hingga langsung merekrutnya ke Manchester United. Seperti itu. Hingga sekarang Ronaldo dikenal tidak hanya di negaranya aja, tapi
2: internasional.
1: Benar, benar banget.
0: Yang nggak kenal Ronaldo sih parah sih.
1: Benar.
0: Kayaknya semuanya kenal deh.
1: Iya, dan kita juga bisa belajar dari Ronaldo ya sama Pro 2 seperti yang Diva jelasin tadi bahwasannya Ronaldo walaupun ini udah terkenal, bahkan banyak orang yang nggak nyangka nih ternyata kehidupan Ronaldo itu bukan kehidupan yang mewah dari
0: kecil.
1: Iya. Tapi sederhana dan kesederhanaan itu yang ngantarin Ronaldo menjadi sampai di titik ini. Salut gak sama Uda kita?
0: Aku salut banget sih, inspirasi.
1: Oke, kita beralih ke Messi. Hayo, siapa nih tim Messi? Boleh banget, Vivi.
2: Oke, mungkin kalau dari Ronaldo kita bakal belajar kalau dia tuh orang yang disiplin, terus dia juga kerja keras.
1: Bener.
2: Nah, sedangkan kalau Messi itu kita mungkin bakal lebih belajar gimana sih caranya buat sabar, terus juga gimana gak pantang menyerahnya sih dari Messi.
1: Oke.
2: Nah, kalau dari Messi itu dulu dia sempat didiagnosa, Bang. Kalau dia tuh
0: sakit
2: growth. Bentar nih, bahasanya kayak asing banget.
1: Oh iya, boleh.
2: Dia tuh dulu sempat didiagnosis sakit growth hormone deficiency atau kekurangan hormon pertumbuhan. Jadi kayaknya nih imun ya kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Nah, terus juga sempat gara-gara penyakitnya Messi tuh sempat down karena sebenarnya dia tuh udah hobi kan sepak bola dari lama, cuma karena penyakitnya keluarga sama tim Barcelona tuh nggak ada biaya buat ngebiayain penyakitnya si Messi.
1: Oke. Jadi memang ada momen di mana Messi ini diuji juga gitu ya. Bukan hanya kamu nih teman Pro 2 dan kita-kita aja yang diuji. Sekelas Messi pun
0: diuji juga.
1: Iya. Next, V.
2: Bahkan waktu Barcelona mau merekrut Messi itu gak dikontrak di kertas resmi, Bang.
1: Tapi,
2: jadi karena dia tuh mepet karena ingin join, akhirnya Messi tuh ditulis di serbet kertas atau napkin.
1: Okay.
2: Nah, ini tuh jadi hits juga bersejarah bahkan di dunia sepak bola karena itu dikenal sebagai momen yang menarik buat Messi. Karena kan biasanya orang kalau kontrak sepak bola tuh kan di kertas resmi dong, ada stempel dan lain-lainnya. Karena mungkin Barcelona sendiri udah menarik banget kan untuk melihat Messi di usia dia segitu sangat mengejar mimpinya terlalu ini. Apa sih, excited gitu loh, bersemangat banget. Terus juga dia masih harus beradaptasi kan dengan negara luar, bahasanya, bener, lingkungan baru. Betul. Karena itu hal yang baru buat Messi.
1: Mm-mm. Dan itu tentu bukan hal yang mudah ya teman-teman kalau kita bayangin. Ada lagi nggak Vi kira-kira dari sesi Messi? Kalau dari Vivi sendiri ngelihat Messi, apa sih yang bisa Vivi pelajari?
2: Dari kesabaran Messi sih, karena Messi ini nggak instan kan yang terkenalnya tuh. Bener. Karena Messi tuh sabaran banget ya orangnya, kayak aku gitu.
1: Oh, udah Messi, tolong dong dilirik ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini ada seseorang ya. Boleh, mana tahu nanti dibawa Messi ya, keliling-keliling.
2: Mau sih.
1: Dan teman-teman tahu nggak, bahwasannya salah satu momen paling emosional dalam karirnya Messi itu terjadi ketika akhirnya membawa Argentina menjuarai Copa America di tahun 2021.
2: Iya. Yes.
1: Dan kemudian Piala Dunia FIFA 2022. Dan gelar tersebut ini melengkapi karir yang telah dipenuhi berbagai pencapaian dari sosok Messi hingga sekarang dikenal gak hanya di negaranya aja sama kayak Ronaldo, tapi juga dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Di dunia.
2: Ikon dunia kan mereka.
1: Ikon dunia. Next kita bertiga ya ikon dunia.
0: Ikon RRI deh.
1: Ikon RRI. Boleh, boleh, karena proses.
0: Proses.
1: Proses.
2: Trust the process.
1: Yeah, iya, betul banget. Dan nama Pro 2, semoga cerita kita mengenai Ronaldo dan juga Messi ini bisa menjadi momentum buat kita sama-sama belajar bahwa penting banget ya mencintai proses. Iya. Setuju gak?
2: Setuju banget sih.
1: Setuju.
0: Meskipun lama ya bang.
1: Bener. Meskipun lelah, letih,
2: lesu,
1: lesu, lemah. 5L, satu lagi. Gak apa-apa teman-teman ya, aku yakin banget ketika kita masih mencintai proses, pasti bakalan ada momen dimana kita bisa sampai di titik Messi sama Ronaldo. Jangan ketawa Diva.
2: Kayaknya 20 tahun lagi deh.
0: Kayaknya.
1: Mana tahu keluar dari RRI langsung ada notif.
2: Ya jadi.
1: Mana tahu.
2: Diva mau jadi penyanyi ya?
0: mau sederetan mahal ini aku.
1: Oh iya. Boleh.
2: Boleh sih.
1: Boleh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman ya. Dari Ronaldo kita bisa belajar. Bahwasannya Ronaldo aja seperti yang Diva sampaikan tadi, Ronaldo berasal dari keluarga yang nggak terlalu ini, tapi bisa jadi orang kan sekarang.
0: Iya. Kita nggak tahu masa depan kita itu seperti apa, nasib kita di masa depan seperti apa.
1: Bener. Makanya teman-teman ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang ya fokus aja sama itu. Kita bisa mencintai proses kita yang sedikit demi sedikit ini nggak apa-apa, selangkah demi selangkah, mana tahu besok nih sampai tuh ke emas yang berapa karat?
2: 74 kilo.
1: Makanya teman-teman ya, cintai
2: proses.
1: Oke teman-teman, ini masih ngomongin dunia olahraga, ada pesan nggak buat teman-teman Pro 2 yang mungkin nggak mau berproses, apalagi mereka yang sekarang berkecimpung di dunia olahraga, apa nih pesan dari teman-teman? Singkat aja.
0: Menurut aku memang proses itu sangat capek, panjang untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tapi ya dari proses itulah kita bisa belajar banyak hal, explore dunia juga. Dan tentunya jangan pantang menyerah, tetap semangat.
1: Iya benar banget teman Pro 2. Next Rivi, apa nih yang
2: mau disampaikan? Kalau dari aku sih intinya berani buat ambil resiko dan juga hadapin keterbatasan. Karena dengan ngambil resiko itu konsistensi itu juga penting. Karena benar, kita akan bisa cepat berkembang karena adanya konsistensi.
1: Setuju sekali. Saudara Pro 2, semoga pesan-pesan dari dua teman kita ini bisa jadi penyemangat baru ya buat aku, kamu, dan kita. Gak kerasa nih teman-teman, udah di pukul 13.59 waktu Indonesia Barat aja. Artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir. Nanti kami bertiga masih nyapa kamu di program apa guys?
2: Asiknya bisnis.
1: Betul banget. Saudara Pro 2, kisah Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang karakter, mentalitas, dan juga cara menghadapi kehidupan. Yang mana ada banyak pelajaran nih teman Pro 2 yang bisa kita terapkan, yang bisa kamu terapkan mulai dari sekarang teman Pro 2. Apa aja tuh Bul? Yang pertama, mimpi besar yang harus diikuti dengan tindakan. Ya, gimana kita bisa bermimpi satu hal yang mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau misalkan kita nggak ada action, betul nggak teman-teman?
2: Iya, benar banget.
1: Terus yang kedua, kerja keras yang mengalahkan bakat yang tidak diasah. Jadi teman-teman, kerja keras itu adalah salah satu kekuatan besar untuk kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Setuju?
0: Setuju.
1: Next, ada pesan berikutnya teman Pro 2. Jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya kesulitan. Tapi bagi kamu nih yang tetap setia dengan proses, yakinlah kamu bisa melawan itu semua. Betul nggak?
0: Betul banget.
1: Setuju.
0: Setuju.
1: Dan teman-teman, semoga ini bisa menjadi kisah inspiratif buat aku dan kamu. Gak hanya sekedar pembahasan di program olahraga aja, tapi semoga ini bisa kamu petik sebagai pembelajaran agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan aku Asapul.
0: Aku Diva.
2: Aku Vivi.
1: Pamit dulu teman Pro 2 ya. Kita bakalan ke satu lagu nasional berikut ini sebelum nanti kami sapa lagi di program Asiknya Bisnis. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

bisnis tapi bingung mulai dari mana? Atau pengen tahu rahasia sukses UMKM yang lagi naik daun? Dengerin Asiknya Bisnis setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Pro2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kita bakal bahas tips, trik, inspirasi, dan cerita-cerita nyata dari pelaku bisnis lokal sampai UMKM yang bisa jadi motivasi buat kamu. Jadi, siap-siap tambah ilmu, tambah semangat, dan mungkin ide bisnis kamu bisa langsung jalan. Jangan sampai ketinggalan, hanya di Pro2 Bukit Tinggi, setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Asiknya Bisnis, ngobrol santai, inspirasi nyata, peluang makin terbuka.

0: Halo Tama Pro 2, balik lagi pada Kuasa Sabul di 94,8 FM di pukul cantik 14.14. Ada pertanda apa nih? Ada pertanda bahwasannya kita 1 jam lagi udah berakhir. Kompak lagi. Teman-teman, gimana nih perasaannya? Ternyata udah 3 jam kita menemani teman Pro 2. 4 jam?
1: 4 jam.
0: Gimana perasaannya?
1: Seneng sih bang, tapi udah makin lama makin udah low energy.
0: Boleh.
1: Tapi masih semangat. Masih semangat di jam, satu jam terakhir. Jam rawan.
0: Iya, bener banget. Teman-teman, ini ngomongin bisnis, kita mau bahas apa nih? Yap. Mau bahas apa? Ayo.
1: Kita bakalan bahas tentang makanan tradisional yang sudah mulai dilupakan oleh Gen Z. Gen Z kita ya? Enggak kok.
2: Aku enggak sih.
1: Masih inget lah.
2: Masih makan.
0: Serius?
1: Apa serius?
0: Tuh? Yang mana?
1: Kue talam. Aku suka banget kue talam.
0: Oh iya.
2: Aku klepon. Suka klepon.
1: Onde-onde ya?
2: Onde-onde.
0: Onde-mande enggak tuh. Dan di samping itu teman-teman taunya bisnis makanan tradisional yang mungkin ini bisa booming, kira-kira apa tuh?
1: Kalau misalkan ide makanan tradisional yang mungkin bakalan booming, menurut aku adalah bukan karena aku suka kue talam berarti ya, tapi emang kayaknya kue talam itu menjadi itu deh, murah, harganya murah, terus nggak ribet juga, tapi ya emang harus tradisional yang harus mungkin dibantuin sama ibu kita atau yang tahu resepnya kan mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi menurut aku sih terus bikin usaha yang kue jajanan pasaran tradisional yang seribuan itu loh bang.
0: Apakah itu menjanjikan menurut Diva?
1: Menurut aku
0: menjanjikan. Kalau misalkan packagingnya itu
1: menarik.
2: Lebih menarik sih. Benar. Bentukannya juga yang eye catching gitu sih bakal lebih
0: menarik, buat Gen Z.
1: Dan mungkin yang lebih menariknya tuh jajanan tersebut tuh kayak bisa jadiin packaging yang jajanan seribu yang ada macam-macam isinya gitu loh bang.
0: Boleh. Bener banget. Jadi teman-teman Pro 2 yang bingung nih mau buka usaha apa, makanan tradisional.
1: Yes.
0: Tapi dengan strategi kekinian.
2: Iya, marketingnya lebih menarik.
0: Bener, mana tahu misalkan tadi makanan kesukaan dari Vivi sama Diva apa?
1: Kue talam
0: pakai susu contoh, mana tahu
1: dikreasiin gitu biar bisa lebih mengikuti selera anak-anak muda.
0: Atau ada varian matcha.
1: Matcha kayaknya
2: kue talam matcha.
0: Iya.
1: Menarik itu.
0: Menarik sih,
1: sumpah. Nanti mungkin kalau dipaduin mungkin enggak aneh, mungkin lebih cocok.
0: Lebih cocok. Iya. Kitanya aja yang belum mencoba gitu ya.
1: Kayaknya kalau buka ide bisnis itu bakalan jadi peluang baru deh. Karena kan selama ini kue talam tuh kita kenal ada bubur putih yang di atas itu, terus ada manis. Jadi kayak kalau kita kreasiin jadi rasa matcha atau macam-macam rasa mungkin bakalan jadi ide yang baru deh.
0: Betul banget, jujur. Dan ini menarik juga ya teman-teman Pro 2, kalau misalkan kamu kayak pengen yang berbeda. Gen Z kan pengen yang berbeda kan? Next, ada apa lagi nih masukan mungkin buat teman-teman yang mau memulai usaha tapi dari makanan tradisional? Vivi?
2: Kalau dari aku kayaknya yang tadi bang, klepon.
0: Ah, itu digimanain supaya lebih menarik itu?
2: Kan Vivi. Klepon itu kan
0: gimana tuh klepon?
2: Karena kalau klepon tuh kan udah ada tekstur menariknya sendiri kan ya. Bener. Kenyal, terus ada apa sih?
0: Kayak mochi ya?
2: Iya, kelapanya. Nah, mungkin bisa dikreasiin kayak warnanya jangan hijau terus. Jadi
0: rasa strawberry.
1: Isiannya juga mungkin lebih menarik.
0: Klepon isi strawberry.
1: Strawberry, matcha.
0: Bener.
2: Matcha lagi, tapi kayaknya ubi ungu enak juga kalau dijadiin klepon.
0: Bener,
2: iya kan?
0: Anggur juga bisa tuh.
2: Anggur, apel mungkin.
0: Bisa. Jadi teman-teman, intinya nggak ada alasan untuk kita nggak bisa buka usaha. Pun kita mulainya dari jajanan tradisional. Ternyata ini bisa menjadi salah satu ide bisnis yang menjanjikan. Tapi dengan catatan tadi teman-teman ya, packagingnya harus kekinian, bentukannya juga, rasanya juga harus
1: rasa yang baru gitu ya.
0: Rasa yang baru.
1: Strategi marketingnya juga harus memanfaatkan media sosial tentunya.
0: Bener, apalagi kita hidup di dunia dengan social media, teknologi. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman masih bingung nih mau buka usaha apa, tapi teman-teman bisa nih bikin jajanan-jajanan tradisional, tapi nggak tahu gimana agar bisa menarik. Jangan kemana-mana, tetap setia aja bareng kita bertiga, nanti kita kulik nih cara-caranya supaya lebih menarik dan bisa menjadi ide bisnis yang menjanjikan. Tetap di Pro2 Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di Asiknya Bisnis di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sapa lagi nih ya, dua teman-teman kita yang masih setia bareng kita hingga ke pukul 3, 30 menit lagi. Ada siapa, Bul? Ada Diva dan Vivi. Halo.
1: Halo.
0: Balik lagi ya kita ya. Semangat.
1: Semangat.
0: Karena udah makan klepon.
1: Iya, aku juga udah makan petalam.
0: Boleh. Teman-teman Pro 2, seperti yang udah kami kasih masukan tadi. Masukan gak tuh. Teman-teman ya, ada banyak inovasi sebenarnya ya. Banyak inovasi, banyak strategi untuk bisa meningkatkan bisnis kamu. Yang mana tadi kita udah bahas nih mengenai inovasi dalam bentuk dan kemasan dari bisnis kita. Terus juga kombinasi rasa dan varian yang juga ini menentukan nih bisnis kita apakah disukai oleh banyak orang atau enggak. Next, teman-teman kita bakal bahas nih bahwasannya menciptakan pengalaman pelanggan ini juga menjadi salah satu hal yang penting banget dilakukan dalam dunia bisnis. Setuju enggak?
1: Setuju.
0: Kenapa tuh? Karena yang pertama tentu dengan hal ini itu bisa menarik pelanggan. Gimana teman Pro 2, kita bisa nih dengan terima pesanan pre-order dengan bentuk dan warna yang bisa disesuaikan dengan tema acara dan juga snack box. Karena teman-teman ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai pesanan pre-order, ini kan suatu hal yang menjadi keuntungan bagi pelanggan nih. Keuntungan, karena pelanggan bisa memilih gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan nih kita berbisnis tapi mengikuti apa yang kita mau aja, aku yakin itu bakal jadi hal yang menjadi apa ya, tantangan juga untuk kita di dunia bisnis. Kenapa ya? Karena pelanggan tidak terpenuhi dari segi keinginannya. Betul ya?
1: Kalau kita mau jadi pebisnis pun kita juga gak bisa mengikuti selera kita. Kita sukanya ini, ya harus mengikuti itu dong, keinginan dari konsumen.
0: Konsumen, betul.
2: Harus dengerin komentar dari pelanggan sih.
1: Biar bisa jadi perbaikan juga.
0: Benar, setuju banget teman-teman ya. Jadi buat kamu yang udah berkecimpung di dunia bisnis ya, kamu jangan nutup diri nih teman-teman untuk dengerin apa sih masukan dari pelanggan.
1: Iya, benar banget.
0: Dan kamu juga perlu analisis sejauh ini pelanggan kamu sukanya yang seperti apa.
2: Di improve ya.
0: Bener. Dan di samping itu juga perlu nih yang namanya strategi pemasaran digital. Kita langsung nih sama Genzi-Genzi nih, sama Diva dan juga Vivi. Menurut teman-teman, kenapa sih penting banget pemasaran digital? Yuk.
1: Mulai dari siapa dulu bang?
0: Siapa dulu nih? Sweet lagi.
2: Vivi.
0: Oke, okay, Vivi kenapa nih?
2: Karena kita Gen Z itu semuanya tuh serba online kan bang, sosial media parah kan. Jadi kalau strateginya jelek, otomatis nggak akan ada yang tahu dong, nggak akan ada yang suka. Jadi kalau di era sekarang itu lebih untuk ke promosinya secara online, kayak di Instagram, TikTok, atau di Facebook mungkin.
0: Betul.
2: Jadi Genzi bakal lebih tahu kayak yang hidden gem tuh di mana aja lokasi tempatnya.
0: Bener banget. Dan bener apa kata Vivi ya teman-teman, bahwasannya sekarang apalagi Genzi, mereka nggak bisa dilepasin dari yang namanya
1: handphone.
0: Betul. Jadi itu juga bisa jadi salah satu hal yang jadi fokus perhatian kamu teman-teman ya, yang sekarang lagi berkecimpung di dunia bisnis. Kenapa enggak untuk melakukan pemasaran melalui digital? Karena anak muda itu sekarang apalagi mager ya.
2: Enggak,
0: beberapa ada yang mager. Jadi boleh banget teman-teman
2: pesan online kan.
0: Iya, kalau pesan di online
2: juga benar.
0: Mereka
2: banget.
0: Kadang malas buat ketemu sama banyak orang, malas buat keluar. Ya, kamu bisa nih teman-teman dengan menggunakan digital semaksimal mungkin, ini akan menjadi salah satu strategi ampuh untuk bisa bisnis kamu dikenal banyak orang gitu. Next. Dari Diva, kenapa nih penting banget pemasaran digital?
1: Nah, menurut aku juga pemasaran digital itu juga menjadi strategi marketing bisnis yang sangat ampuh. Apalagi kita kan hidup di dunia teknologi dan juga informasi yang sangat cepat kan bang?
0: Bener.
1: Dan kadang kita, aku nih ya sebagai Gen Z, mungkin teman-teman juga ngerasain, kalau ketemu orang tuh rasanya males banget, sedangkan keluar dari
2: ya.
1: Low energy kita jadinya. Jadi untuk pemesanan itu bisa kita promosiin melalui Instagram dengan membentuk desain bisnis yang menarik, Bang. Nanti kita post di sosial media, karena kan kalau Gen Z ini kan pasti rata-rata semuanya seleb nggak sih, pasti banyak temennya. Nanti kita betul bisa banget promosiin juga ke teman-teman melalui media sosial Instagram sih, terutama menurut aku, Bang.
0: Betul banget, platform media sosial tuh banyak banget teman-teman ya, yang dekat sama anak muda, jadi bisa dimaksimalin teman-teman Pro 2 ya yang udah memiliki bisnis. Dan di samping itu juga perlu kamu ketahui bahwasanya ketika kamu udah membuka diri gitu ya, untuk bisa menjadikan sosial media, menjadikan dunia digital sebagai sahabat kamu, apalagi di dunia bisnis, aku yakin banget itu bakalan jadi momentum untuk bisa menambah usia dari bisnis masing-masing gitu. Karena banyak banget bisnis yang terhenti ya karena mereka nggak memaksimalkan media sosial, ya karena mereka kalah dengan orang-orang yang berbisnis yang menggunakan media sosial gitu.
1: Dan terkadang ya Bang, ini nih menurut aku, karena aku juga pernah mengalami ya Bang, dan biasanya Gen Z itu kalau buka bisnis kurang memaksimalkan media sosial Bang, karena mungkin nganggep gak estetik nanti kalau di post, alay lah, jadi orang tuh kayak kurang tertarik lah sama IG kita. Menurut aku itu sih Bang menjadi tantangannya, lebih ke segan dan gengsi untuk ngepost ke media sosial apa bisnis
0: jangan
1: kita.
0: Jangan, takutnya kalah sama yang lain.
2: Orang-orang ada yang malu kan kalau dia tuh jualan dan lain-lainnya.
1: Iya,
2: yang malu promosiin.
0: Padahal ini bisa jadi kesempatan gak sih buat menutup identitas kita. Contoh nih, teman-teman ada ide bisnis. Ya udah enggak usah di up teman-teman itu siapa, kerjanya di mana, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, cukup bikin brand tapi bukan atas nama teman-teman, jualan, bisa kan?
2: Bisa.
0: Bahkan salah satu keuntungan kalau misalkan teman-teman udah membuka diri nih menjadikan sosial media sebagai salah satu strategi bisnis, ini jadi keuntungan tersendiri, yang mana teman-teman gak perlu buka toko. Bisa dari rumah, bisa dari kosan, bisa dari kontrakan,
1: dari mana aja bisa, yang penting dari rumahnya juga bisa, Bang.
0: Gak
1: perlu bikin toko atau ada gerobakan, tapi kalau mau ada gerobakan jadi lebih bagus sih. Cuma kan media sosial menjadi promosi media atau perantara yang sangat mempan untuk bisa menarik banyak konsumen.
0: Betul banget. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan kamu nih ada peluang untuk memaksimalkan media sosial, ya kenapa enggak?
2: Bahkan ya Bang, aku tuh pernah di online shop, ya kayak misalnya tuh order makanan nih, makanannya tuh enak, bahkan itu udah hits di kalangan teman-teman aku. Nah, waktu kita ke lagi nyari makan, pengen makan ini si makanan ini, terus kita ke lokasinya, ternyata gak ada tempat makannya sama sekali. Itu emang khusus buat di rumahan aja. Bahkan si pelanggan yang sering kesana ngomongnya kapan ada restorannya, padahal itu emang buat rumahan aja, jadi buy online aja, gak bisa ada tempat makanan di restonya.
0: I see.
2: Karena marketing dia bagus, karena di online shopnya itu kayak ratingnya bagus, banyak yang suka, banyak yang promosi,
0: brandingnya
2: juga
0: bagus ya di media. Tuh kan teman Pro 2, kita langsung kejawab betapa luar biasanya strategi menggunakan
1: media
0: sosial. Dan kita juga bisa nih lihat ya, banyak bisnis makanan tradisional, kita balik lagi nih ke bisnis makanan tradisional, kenapa banyak bisnis jajanan tradisional ini nggak bertahan, apalagi untuk Gen Z? Ya karena kebanyakan bisnis jajanan tradisional ini banyak orang-orang di atas kita ya, orang-orang tua, ya mereka nggak bisa menggunakan sosial media. Makanya itu juga jadi salah satu hal yang membuat jajanan tradisional ini nggak dikenal oleh Gen Z, karena mereka lebih suka cari di media sosial ketimbang cari ke pelosok-pelosok cari ke desa-desa gitu.
2: Desa juga malas kan muter-muter.
0: Benar, makanya teman-teman ya, bagi kamu yang mungkin sekiranya pengen banget buka bisnis, ini bisa jadi salah satu hal yang menjadi fokus perhatian kamu, oke? Pun kamu nanti jualannya jajanan tradisional aja, ya kalau kamu bisa menggunakan sosial media dengan baik, pasti bakalan jadi bisnis yang luar biasa itu ya, Vi ya.
2: Bisa jadi langganan loh.
0: Bener. Dan teman-teman Prodia, semoga bermanfaat ya pembahasan kita, walaupun pembahasannya agak sedikit bukan agak sedikit, terlalu ringan banget, tapi ini kalau di...
2: Tapi artinya banyak loh. Bener. Banyak pelajarannya.
0: Banyak pelajarannya teman-teman ya. Mungkin kelihatannya sederhana, kita cuma bahas strategi digital, tapi teman-teman kalau misalkan kamu memahami lebih dalam, kamu bakalan sadar, oh iya ya, benar juga gitu. Saudara Prodi, jangan kemana-mana ya, tetap di Asiknya Bisnis di Prodi Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kok bisa?
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 14.53 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di siang hari ini, artinya kebersamaan kita di program Asiknya Bisnis bakalan berakhir di 7 menit lagi. Betul, teman-teman?
1: Betul, 7 Betul. Menit lagi.
0: Dan Diva dan Vivi, teman-teman sampai jam 3 ya?
1: Iya,
0: sampai jam 3. Oke, berarti abang pamit, teman-teman juga pamit.
1: Iya, betul. Bareng.
0: Dan tentunya teman Pro 2 ya, teman-teman kita bakalan nemenin setiap day part 2 dari pukul 10 hingga pukul 3 sore, dari hari Senin sampai Kamis.
2: Kamis.
0: Jadi tungguin aja bagi kamu yang rindu lagi nih dengan suara-suara selain suara Asabul, Robi, Iil, Salvi, Uut, Kak Ica, boleh banget teman Pro 2 ya. Kamu tungguin aja setiap day part 2 di pukul 10 hingga pukul 3 sore. Dan kita udah bahas nih teman Pro 2 di Asiknya Bisnis di program pamungkas kita di hari ini mengenai beberapa strategi dalam dunia bisnis yang mungkin bisa kamu lakukan. Mungkin ada beberapa hal yang pengen teman-teman sampaikan nih sebagai closing statement untuk hari ini. Boleh siapa dulu nih? Oke, silakan Vivi. Oke, teman Pro 2, kita dengerin nih, mungkin bisa jadi hal yang kamu pegang gitu ya, oleh-oleh dari kita bertiga, dari Vivi dulu.
2: Karena tadi kita udah nemenin teman-teman dari jam berapa ya? Jam 10 ya. Closingan dari aku sih apa ya, Diva?
0: Apa tuh?
3: Jangan pernah menyerah dan mulai aja dulu, karena kita enggak tahu nasib kita ke depan itu seperti apa. Bener. Jadi semangat dan tetap belajar dan explore banyak hal.
0: Iya, termasuk dunia bisnis. Dari Vivi apa tuh?
2: Kalau dari aku, pinter-pinter cari referensi, terus gigih sih, karena nggak ada yang tahu kan siapa aja yang udah maju duluan dari kita. Karena kalau bisnis juga kita nggak tahu kan orang-orang strateginya kayak gimana. Benar. Jadi kita harus pinter-pinter nyari referensinya.
0: Setuju banget. Jadi semoga ini bisa jadi suplemen baru ya buat kamu teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin kita bertiga. Semoga apapun yang sekarang lagi jadi kesibukan kamu diberikan kemudahan, kelancaran. Dan kalau ngomongin dunia bisnis nih teman Pro 2, kita bukan berbicara soal apa sih yang kita tawarkan, tapi sebenarnya kalau berbicara dunia bisnis itu kita berbicara mengenai strategi apa yang kita lakukan untuk bisnis kita. Dan tadi kita udah spill ya, ada 4 kunci dari strategi bisnis yang mungkin bisa kamu lakukan. Inovasi penyajian seperti kemasan modern, modifikasi rasa, terus juga pengalaman unik, dan beberapa strategi lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2, apalagi buat kamu yang sekarang lagi sibuk di dunia bisnis. Dan akhirnya teman Pro 2, aku Ashabul Yamin,
3: aku Ladifa Rahayu,
2: aku Vivi,
0: pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Satu lagu pemungkas yang bakalan aku putarin buat kamu ada Armada teman Pro 2 ya, Kita Bersaudara.
3: Kita Bersaudara.
0: Cocok nih lagunya ya. Dan teman-teman Pro 2 sekali lagi, semoga bermanfaat pertemuan kita di 5 jam ini. Tadi kita udah sapa-sapa juga di program Zona Musik kamu.
3: Betul.
0: Semoga kamu terhibur dengan lagu-lagu yang udah kita puterin. Benar ya. Aku pamit dulu teman-teman Pro 2 dengan satu kata, tetap semangat. Satu kata dari Diva.
3: Jangan menyerah.
2: Pantang menyerah.
0: Siap, boleh. Semoga teman-teman bisa termotivasi dengan kata-kata ini ya. Teman-teman Pro 2, satu lagu terakhir dari kita bertiga, Armada Kita Bersaudara.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Aktris Devina Karamoy dan juga aktor Fahran Rashid mengaku langsung tertarik membintangi Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Menurut mereka, naskah film tersebut menyajikan emosi yang dekat dengan kehidupan. Devina juga mengatakan dirinya langsung merasa terhubung dengan karakter Dinar sejak membaca skenario. Perempuan berusia 23 tahun itu juga mengaku seluruh pemain menangis saat menjalani proses pembacaan naskah yang pertama. Devina juga bersyukur dipercaya memerankan Dinar yang memiliki peran perjalanan hidup yang penuh tantangan. Karena menurut dia, karakter tersebut juga menjadi salah satu peran paling kompleks yang pernah dimainkan. Ya, meski telah bersahabat dengan Fahran sudah lama, Devina juga mengaku tetap menghadapi tantangan saat membangun karakter. Artis yang juga berprofesi sebagai penyanyi itu harus menyesuaikan kepribadiannya agar sesuai dengan sosok Dinar yang pendiam. Beralih ke informasi selanjutnya, Semen Padang FC resmi memperkenalkan pemain timnas Indonesia, Stefano Lillipali, maksud kami, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Presiden klub Semen Padang, Andre Rosiade, juga mengatakan kehadiran dari Stefano ini diharapkan mampu menambah kualitas skuad Kabau Sira dalam upaya kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Karena menurutnya pemain berpengalaman seperti Lillipali ini juga dibutuhkan untuk memperkuat daya saing tim sepanjang musim. Stefano Lillipali dikenal sebagai salah satu pemain senior yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Indonesia maupun internasional. Selain memperkuat timnas Indonesia, ia juga pernah membela sejumlah klub di Liga 1, terakhir dirinya bermain di Dewa United. Dan dengan bergabungnya beliau, Semen Padang FC kini terus melengkapi komposisi pemain menjelang pemusatan latihan di Yogyakarta dan rangkaian laga uji coba pramusim sebelum mengarungi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kurobi Oktayes hari ini bakal nemenin teman-teman Pro 2 hari ini di edisi 15 Juli 2026 dan hari ini tepat di hari Rabu ya teman-teman ya. Rabu hari ini aku bakal nemenin teman-teman dari jam 3 sore sampai nanti jam 8 malam dengan berbagai program spesial pilihan buat kamu. Dan kali ini kita awali kebersamaan kita di sore hari ini teman-teman di Minang Pride. Ya, Minang Pride kali ini pasti tentu bakal ngebahas seputar Sumatera Barat teman-teman ya. Dan pasti di Minang Pride ini program yang bakal mengajak kita semakin bangga juga dengan budaya dan kearifan lokal Minangkabau kita. Nah, kita lanjut teman-teman. Kalau kita mendengar Sumatera Barat pasti akan ada terpikir yang namanya randai teman-teman. Nah, mungkin yang terbayang itu adalah pertunjukan orang-orang yang akan membentuk lingkaran sambil bergerak, ada bernyanyi dan juga bercerita. Tapi teman-teman Pro 2 pernah tahu enggak, randai ini bukan cuman sekedar tarian atau teater biasa. Jadi teman-teman Pro 2, randai ini merupakan salah satu kesenian tradisional khas Minangkabau yang akan memadukan berbagai unsur seni dalam satu pertunjukan. Ini mulai dari seni diri sile, ada juga seni tari, seni musik, seni suara, ada juga seni sastra hingga seni teater. Dan inilah yang akan membuat randai menjadi salah satu warisan budaya yang sangat unik dan tidak dimiliki daerah lain. Anyway teman-teman, sejarah dari randai ini sendiri sudah cukup panjang ya, karena kesenian ini juga di wilayah Darek yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Minangkabau teman-teman. Dan menurut cerita rakyat juga, randai ini berawal dari masyarakat Pariangan. Nah, ada juga dari Tanah Datar yang mana merayakan keberhasilan menangkap seekor rusa. Namun teman-teman Pro 2, seiring berjalannya waktu, pertunjukan ini juga berkembang menjadi media hiburan sekaligus juga sarana menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Jadi saat kamu menyaksikan randai, sebenarnya sedang menikmati perpaduan berbagai cabang seni dalam satu panggung. And then bagaimana sebenarnya pertunjukan randai ini dimainkan? Nah, buat teman-teman yang baru mengetahui randai, mungkin yang dari luar Sumatera Barat ataupun yang pengen mengenal randai lagi, kita bakal bahas selanjutnya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Lapangan kerja yang berkualitas adalah kunci masa depan bangsa. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga nilai dan keberlanjutan. Indonesia mendorong semangat kewirausahaan agar lebih banyak anak muda berani mencipta, bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif kita tumbuh dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Dan semua ini didukung oleh infrastruktur yang terus dibangun, menghubungkan desa dan kota, mempermudah akses, dan mempercepat pertumbuhan. Mari bergerak bersama, membangun masa depan yang produktif, inovatif, dan inklusi. Astacita, Indonesia maju untuk semua.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: bukan cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
6: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
5: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
6: Maksudnya gimana?
5: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
6: Gak tau.
5: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
6: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
5: Hah, biar apa?
6: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
5: Ah, serah deh, serah.

Teman-teman produser, saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat asar di pukul 15.51 menit. Kalau gitu tuh aku bakal puterin dulu beberapa lagu religi buat kamu. Oke, okay. So tetap di Produ Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman produktif, saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar tepat di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari Studio Produk ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman produk kita masuk di Insta Inspirasi kita di hari ini. Dan di Insta kita kali ini teman-teman kita bakal bahas sesuatu yang menginspirasi. Kayak bangkit dari saat diremehkan orang-orang lain teman-teman. Jadi guys, gimana ya? Siapa di sini yang pernah diremehkan? Gitu ya. Mungkin saat kamu menyampaikan pendapat kamu, kamu punya ide, ada yang bilang kayak ah, udah kamu enggak bakal bisa gitu. Atau saat kamu mengejar mimpi kamu, justru ada yang menertawakan usaha-usaha kamu. Jujur ya guys ya, diremehkan ini memang menyakitkan. Tapi jika kamu terus diremehkan, jangan sampai perkataan orang lain itu menentukan masa depannya kamu ya. Karena seringkali juga orang-orang yang meragukan kita hanya melihat kondisi kita saat ini, bukan potensi yang kita miliki selamanya. Selama ini maksud aku. Jadi dari beberapa, daripada kamunya terus merasa kecewa, kamu minder, down gitu ya. Jadi kan itu sebuah pengalaman untuk menjadi bahan bakar kamu untuk berkembang. Jadi gak perlu sibuk membalas perkataan orang lain. Kamu cukup buktikan aja lewat proses dan hasil yang bakal kamu capai. Oke, jangan pernah hiraukan omongan yang menjatuhkan kamu, omongan orang lain ya. Ingat teman-teman Pro 2, orang-orang boleh meragukan kemampuanmu, tapi jangan sampai kamu ikut meragukan dirimu sendiri. Oke, langkah pertama untuk bangkit ternyata itu sederhana, yaitu adalah meningkatkan kualitas diri. Kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu pernah nggak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman, tapi dia nggak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Piala dunia in 1 minute.
3: Brasil dikenal sebagai rajanya Piala Dunia FIFA dengan koleksi 5 trofi yang belum tertandingi. Tim ini punya gaya main yang khas, penuh skill, kreatif dan enak ditonton. Dari dulu sampai sekarang, Brasil selalu jadi tim yang ditakuti sekaligus dikagumi. Banyak legenda yang lahir dari sana. Salah satunya Pele, yang jadi ikon sepak bola dunia. Nggak cuma soal menang, Brasil juga dikenal dengan permainannya yang menghibur. Bahkan, mereka sering sekali disebut sebagai The Beautiful Game dalam versi nyata. Setiap kali Piala Dunia digelar, ekspektasi ke Brasil selalu tinggi banget. Ya walaupun persaingan makin ketat, aura juara Brasil tetap terasa kuat di setiap turnamen.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bertemu Prodo masih bareng aku Rubio Tais dan kita lanjut lagi program kita di sore hari ini di Insta ya. Nah, teman-teman Prodo, salah satu cara terbaik untuk membungkam keraguan orang lain bukan dengan berdebat, tapi dengan meningkatkan kemampuan diri kita. Gitu teman-teman Pro 2. Jadi ketika ada orang yang merendahkan kamu, ada yang menganggap kamu gak ada gunanya, kamu cukup tunjukkan aja kemampuan kamu semakin meningkat ya. Tapi kalau ada kritik yang memang membangun, teman-teman bisa jadikan itu sebagai evaluasi ya. Kayak belajar hal baru, ikuti pelatihan, baca buku, atau asah kemampuan yang sesuai dengan bidang yang kamu sukai. Oke? Semakin tinggi kualitas diri kamu, semakin besar juga nanti kesempatan kamu untuk meraih impian kamu. Tapi teman-teman, selain kemampuan, penampilan dan cara membawa diri ini juga bisa memberikan kesan pertama yang positif. Bukan berarti harus memakai barang-barang yang mahal, tapi kayak tampil rapi, percaya diri, sopan, dan juga meningkatkan personal branding kita di mata orang lain. Nah, teman-teman Pro 2 ingat ya, kesuksesan bukan datang karena ingin membalas hinaan, tapi kesuksesan itu datang karena kita memilih untuk belajar terus dan berkembang.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Teman-teman Pro2, kita lanjutkan segmen terakhir di Insta hari ini. Tetap rendah hati saat kamu sudah berhasil. Nah, teman-teman Pro2, bagaimana kalau suatu hari nanti kalau kamu berhasil, apakah kamu harus membalas orang-orang yang dulu pernah meremehkan kamu? Jawabannya itu adalah it's not important. Itu nggak penting dan nggak perlu, teman-teman ya. Karena keberhasilan itu seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, bukan malah lebih sombong. Nah, tetaplah rendah hati teman-teman, karena setiap orang itu punya perjalanan hidupnya yang berbeda. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama kepada orang lain saat karena hanya karena pernah merasakannya, gitu ya. Jangan karena orang meremehkan kamu, kamu bakal meremehkan orang. No, jangan teman-teman. Orang-orang mungkin akan lupa dengan apa yang kita katakan, tapi mereka akan mengingat bagaimana sikap kita. Ketika kita berhasil tanpa merendahkan orang lain, disitulah kita menunjukkan kualitas diri yang kita punya sesungguhnya. Jadi teman-teman Pro2, kalau hari ini kamu sedang diremehkan, jangan jadikan itu alasan untuk kamu menyerah ya. Malah kamu bisa jadikan itu menjadi motivasi kamu untuk terus belajar, terus bertumbuh dan membuktikan bahwa kerja keras selalu lantang daripada komentar negatif. Nah, teman-teman Pro2, sampai sini dulu kebersamaan kita di Insta. Sampai berjumpa di Insta berikutnya. Kita beralih ke program selanjutnya, bakal ada break time. Iya benar, Pro2 break time. Kita bakal break time banget di pukul 17 hingga pukul 18. Tapi Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline, dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: suatu bangsa adalah suatu kesatuan jiwa, maka perkuat jiwa yang satu, bulatkan tekad untuk maju, berbuat sebaik-baiknya, berkata sebermanfaatnya untuk Indonesia yang jaya.
1: Teman terbaik.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1,

Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman produk, kita masuk ke break time di sore hari ini. Gitu. Ya, di sore hari ini kita masuk break time, teman-teman. Kita nge-break dulu ya. Kita break dulu, relax-relax di sore hari ini. Nah, buat teman-teman yang dalam perjalanan lagi pulang nih ke rumah, baik itu udah habis dari kerja ataupun dari luar nongki ataupun dari sekolah ya. Dari kampus, enjoy guys, hati-hati di jalan, semoga sampai ke rumah dengan selamat. Dan buat teman-teman yang udah di rumah, enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi. Kita ada pembahasan seru nih, 5 negara yang dicap paling romantis di dunia. Kira-kira Indonesia masuk nggak ya, teman-teman ya? Ya, teman-teman, kalau mendengar negara paling romantis di dunia, kira-kira negara apa nih yang langsung ada di pikiran teman-teman Pro 2? Ya, mungkin banyak yang bakal ngejawab Prancis ya, karena ada ininya, Menara Eiffel, ya nggak sih? Iya, pasti orang bakal kepikiran ke Menara Eiffel. Tapi ternyata bukan cuma Prancis, teman-teman, yang dikenal dengan nuansa romantis. Nah, ada beberapa negara yang identik dengan budaya romantis karena cara masyarakatnya mengekspresikan kasih sayang, suasana kotanya, hingga tempat-tempat ikonik yang identik dengan cinta. Salah satunya itu adalah Italia. Wow, bahkan ada yang mengaitkan kata romance dengan kata Roma. Jadi romance Roma gitu, ada Roma-Romanya gitu ya. Jadi teman-teman, for your information nih, orang-orang Italia ini dikenal ekspresif dalam menunjukkan perasaan, pandai juga merayu, dan juga memiliki budaya yang hangat terhadap pasangannya. Ditambah lagi, kota-kota seperti Venesia dan Roma ini sering banget jadi destinasi impian pasangan di berbagai belahan dunia. Tapi selain Italia, tentu saja tadi ada Prancis ya, teman-teman ya. Negara ini bakal udah lama banget dijulukin sebagai The City of Love. Terutama bekas pesona Paris yang dengan adanya Menara Eiffel, kafe-kafe klasik, dan juga suasana-suasana yang identik dengan momen romantis. Tapi masih ada nih beberapa negara lain yang masuk ke daftar negara paling romantis di dunia. Penasaran negara apa lagi? Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Piala dunia.
3: Piala dunia in one minute.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, kita lanjut pembahasan kita di break time sore hari ini ya. Kalau tadi ada negara Italia dan juga Prancis sebagai negara yang romantis di dunia gitu ya. Tapi selain itu ada juga negara lainnya, itu adalah Brazil teman-teman. Brazil ini dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang hangat dan juga ekspresif. Budaya mereka yang penuh semangat, termasuk lewat tarian samba, terus membuat Brazil ini sering banget dianggap sebagai salah satu negara yang paling romantis, teman-teman. Karena orang Brazil juga dikenal tidak sungkan untuk menunjukkan rasa sayangnya sama pasangannya. And then, selain Brazil, ada Spanyol. Spanyol ini dikenal cukup ramah, penuh semangat, dan juga memiliki karakter yang hangat, teman-teman. So, banyak yang menganggap mereka pandai membangun hubungan yang jujur dan juga terbuka dengan pasangannya. Dan selanjutnya ada negara India. Waduh, ini yang disebut juga sebagai salah satu negara paling romantis di Asia ya teman-teman ya. Karena selain terkenal lewat dari film-film Bollywood ya, yang penuh kisah cinta, India ini juga memiliki Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini bangunan megah yang sering banget disebut sebagai simbol cinta abadi dan juga menjadi destinasi favorit pasangan dari seluruh berbagai belahan dunia. Tapi yang menarik ya teman-teman, ternyata setiap negara ini punya cara tersendiri dalam memaknai romantisme gitu. Oke, kalau gitu nanti kita bakal lanjut lagi teman-teman, masih di break time ya pembahasan kita di segmen terakhir. Bakal ada mungkin kita bakal ini ya, mengenal romantis itu bukan cuma soal tempat tapi tentang sikap. Nah gitu ya. Yaudah teman-teman yang penasaran, yang masih mau stay tune, silakan stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kedaulatannya. Pertahanan dan keamanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ketahanan pangan, energi, dan air. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Melalui swasembada, ekonomi kreatif yang tumbuh, ekonomi hijau yang ramah lingkungan, dan ekonomi biru yang menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Inilah arah Indonesia ke depan. Kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita menuju Indonesia berdaulat dan mandiri.
2: Ahem, cewek.
3: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
4: Kumate, kenal kok.
2: Nomor HP dong, Nona.
3: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kosong deh nih.
4: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
3: Ih, biar su, Son jadi leh.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik.

Ya, teman-teman Pro 2, kita masuk di pembahasan kita terakhir ya. Dan di pembahasan kita terakhir ini masih membahas yang namanya negara-negara paling romantis. Tapi teman-teman tadi udah aku spill ada 5 ya. Nah, setelah mendengar daftar negara-negara romantis tadi, mungkin kita jadi ingin suatu saat nanti bisa berkunjung ke negara-negara yang udah aku spill. Tapi guys, sebenarnya romantis itu bukan hanya soal tempatnya di negara tertentu atau mengunjungi tempat-tempat indah. Namun romantis itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, teman-teman Pro 2. Benar banget, hal-hal yang sederhana seperti menghargai pasangan.

Terus menghargai keluarga maupun sahabat. Ini mendengarkan saat mereka bercerita, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika bersalah, ataupun memberikan perhatian kecil di waktu yang tempat. Ini hal-hal yang paling sederhana, teman-teman, dan kata romantis. Karena in the end, suasana romantis itu bukan dibentuk dari lokasi, melainkan dibentuk lewat cara kita memperlakukan orang yang kita sayangi. Jadi teman-teman Produa gak perlu jauh-jauh ke Paris, gak perlu jauh-jauh ke Venesia untuk belajar menjadi pribadi yang hangat. Cukup mulai dari lingkungan terdekat kamu dengan menunjukkan rasa hormat, rasa kepedulian, dan juga ketulusan pada orang lain. Kalau gitu, semoga pembahasan kita bermanfaat buat kamu. Break time kita tutup dulu, teman-teman Produa. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, dan masih ada kebersamaan kita selat lagi di Produa Sunset. So, tetap di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Teman Pro 2, kamu pernah notice enggak aroma segar yang muncul setelah hujan? Nah, aroma tersebut bernama petrichor yang muncul dari reaksi tanah waktu ketemu air hujan. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia pertama kali memperkenalkan istilah petrichor pada tahun 1964. Aroma ini berasal dari senyawa tanaman dan bakteri tanah yang dilepaskan saat hujan. Menurut riset lain, aroma segar ini juga bisa merangsang bagian otak yang berhubungan dengan rasa nyaman. Gak heran kalau banyak orang suka menikmati suasana ketika hujan, karena kombinasi aroma dan suara air hujan membuat suasana menjadi damai.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Subur di ND Nusa Tenggara Timur, pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, welcome to the Pro 2 Sunset. Tempat santai menikmati sore dengan obrolan yang ringan tapi bermanfaat buat kamu. Nah, teman-teman Pro 2, siapa di sini yang enggak pernah bisa lepas dari secangkir teh kayak aku? Aku tuh gak bisa kalau gak minum teh, guys. I don't know why ya, udah jatuh cinta banget, gak, udah terbiasa gitu. Tapi ada yang lebih suka teh hijau karena juga menganggap lebih sehat. Tapi ada juga yang tetap sama setia dengan teh hitam karena rasanya lebih kuat. Sebenarnya dari kedua ini mana yang lebih baik ya, teman-teman ya? Nah, teh hijau dan teh hitam sama-sama berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Yang membedakan keduanya ini berbeda adalah proses pengolahannya. Nah, kalau teh hitam ini mengalami proses oksidasi lebih lama sehingga warna dan rasanya menjadi lebih pekat. Sementara untuk teh hijau ini diproses lebih cepat sehingga kandungan antioksidannya lebih banyak tetap terjaga. Teh hijau dikenal dengan kaya akan katekin, yaitu antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, teh hijau ini juga sering banget dikaitkan dengan manfaat menjaga kesehatan jantung, membantu metabolisme tubuh, hingga juga mendukung program penurunan berat badan jika dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Tapi sementara itu teman-teman Pro 2, untuk teh hitam nggak kalah bermanfaat kok. Minuman ini mengandung antioksidan juga yang jenisnya itu yang ada itu adalah theaflavin dan juga therubigin, yang mana ini baik banget untuk kesehatan jantung karena kandungan kafeinnya sedikit lebih tinggi dibandingkan lebih hijau. Jadi teh hitam ini juga bakal membantu meningkatkan fokus dan membuat tubuh kamu merasa lebih segar lagi. Nah, jadi keduanya sama-sama punya manfaat ya teman-teman ya, tapi tinggal disesuaikan nih dengan kebutuhan dan selera kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
4: Piala dunia in 1 minute.
5: Piala dunia itu bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tempat lahirnya legenda sepak bola dunia. Dari dulu sampai sekarang, pasti selalu ada pemain yang bersinar dan bikin semua orang terpukau. Salah satu yang paling menarik adalah Pele, yang sudah mencuri perhatian sejak usia muda. Lalu ada Diego Maradona, yang memiliki skill luar biasa dan momen yang gak terlupakan. Dan di era modern sekarang, nama Lionel Messi menjadi salah satu nama yang paling sering dibicarakan karena perjalanan karirnya yang penuh perjuangan. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya cerita baru dari pemain-pemain hebat ini. Mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga jadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Jadi gak heran kalau momen mereka di Piala Dunia selalu dikenang sepanjang masa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

82, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat maghrib tepat di hari ini dari pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami dari Studio Produk Chow selalu menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan juga sekitarnya.

0: دعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sunset. Enggak kerasa udah gelap aja dan di sekitaran Aur Kuning, guys. Di sekitaran area Bukit Tinggi hujan gitu ya. Enggak bisa nih malam Kamisan. Malam Kamisan enggak tuh. Iya benar banget, guys. Tapi enggak apa-apa lah ya. Setidaknya kita tidak akan kepanasan lagi malam hari ini gitu. Emang Bukit Tinggi panas enggak ya? Tapi ya udah deh, enggak apa-apa deh. Hujannya enggak terlalu deras kok, kayak yang hujan tapi yang bukan hujan gitu loh. Tapi ya hujan gitu. Jadi kita lupakan masalah hujan, teman-teman. Ngomong Produa Sunset, guys. Kali ini kita bakal bahas tadi teh hijau ya sama teh ini. Nah, teman-teman Produa, mana yang cocok buat kamu, teh hijau apa teh hitam gitu ya. Kedua-duanya ini memiliki manfaatnya masing-masing. Selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan, teman-teman Produa, kamu perlu perhatikan justru kebiasaan kita saat minum teh. Misalnya, terlalu banyak menambahkan gula bisa mengurangi manfaat kesehatan dari teh itu sendiri, teman-teman. Begitu juga jika diminum secara berlebihan, karena kandungan kafeinnya tetap bisa menyebabkan kulit kita sulit tidur atau jantung kita bakal berdebar-debar pada sebagian orang. Tapi teman-teman, kalau kamu ingin meminum minuman yang kandungan antioksidannya tinggi dan rasanya lebih ringan, teh hijau bisa jadi pilihan. Namun, kalau kamu membutuhkan minuman yang lebih kuat untuk menemani aktivitas atau meningkatkan konsentrasi kamu, teh hitam malah juga gak kalah baik, gitu ya. Jadi, teman-teman Produa gak perlu berdebat mana yang lebih baik, ya, teh hijau atau teh hitam. Yang paling penting adalah bagaimana menerapkan pola hidup sehat secara keseluruhan. Mulai dari makanan bergizi, terus rutin berolahraga, and then cukup tidurnya, hingga mengonsumsi minuman favorit secara bijak. Kalau gitu, teman-teman, pada akhirnya nanti gaya hidup sehat itu bukan ditentukan oleh satu jenis minuman, tetapi oleh kebiasaan baik yang dilakukan setiap harinya. Dan kita bakal break lagi dengan beberapa lagu pilihan spesial buat kamu di malam ini. Udah malam kali ya, soalnya udah gelap banget, guys. Kalau udah bilang sore, gue gak bisa sore ya. Udah mau di maghrib ini gitu lah ya. Ada aku JJ, lihat kebunku.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan.

dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bareng.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di malam hari ini. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK guna memberikan pembekalan anti korupsi kepada peserta kursus pemantapan pemimpinan daerah KPPD Angkatan 3 yang diikuti 25 kepala daerah. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili, beliau mengatakan Menteri Anti Korupsi menjadi bagian dari rangkaian pendidikan yang berlangsung hingga 15 hingga 28 Juli 2026. Dan menurut beliau, pembekalan tersebut bertujuan untuk memperkuat integritas kepala daerah agar mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, mengutamakan pelayanan publik, serta mencegah praktik korupsi. Selain materi anti korupsi, peserta juga akan memperoleh pembelajaran mengenai nilai-nilai kebangsaan, nasional, jurnalisme serta kepemimpinan selama mengikuti pendidikan di Lemhanas. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah mengikuti pembelajaran di Lemhanas, peserta dijadwalkan melaksanakan kunjungan akademik ke Lee Kuan Wee Yew School of Public Police di Singapura. Ini yang memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dan rangkaian pendidikan kemudian akan ditutup dengan prestasi hasil pembelajaran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, Kementerian Dalam Negeri. AC juga berharap bahwa program tersebut dapat melahirkan kepala daerah yang berintegritas, memiliki kepemimpinan yang kuat, termasuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan gabung ke Pro2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Aku Robi pamit undur diri, kita jumpa lagi besok. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok dan enjoy bareng Pro2 Jakarta hingga nanti pukul 20. Dan nanti bakal balik lagi ke Jakarta, ke Bukit Tinggi maksud aku. Dengan penyiar yang lain, akan ada siapa? Tunggu aja. Oke, stay tune di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Halo semuanya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Biasanya di studio.
1: Berbeda ya.
0: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yes. Dubasi, stay tune terus di MLC Music Live.

0: Vamos pro dua seluruh Indonesia, masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The MLC.
2: Halo,
0: selamat malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih
0: ini,
2: lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja masuk gitu, enggak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Kalau air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Kalau gak main, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
3: Argentina.
1: Wih,
0: oke. Boleh. Oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau apa datang?
1: Nyanyi iya,
2: langsung
1: iya,
2: memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya. Benar-benar punya banyak cerita, dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang nggak asal dikasih atau nggak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Cilduk internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Cafe gitu nama aku. Gak bisa
1: ya, kata
0: gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan, karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya, tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
1: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya, kalau di industri ya, musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: itu gak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan. Dimuda-mudain.
1: Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul-betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata. Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Dari rekaman kita nggak bayar gitu kan,
1: benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain,
1: benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musica juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocha pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Kita enggak gocha, Bang.
4: Berapa tuh?
0: Berapa
4: tuh?
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Nggak ada pilihan yang nggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya ya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
0: Bener. Kecelakaan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: kayak
1: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya,
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke. Okay.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, iya.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, iya. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu.
1: Wah.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung, nah ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya, kesurupan.
3: Kita disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
4: Okay. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita kelipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: adalah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang...
3: Tahu tuh,
1: apa
3: game-nya?
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itu lagi.
2: Ya riset ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: orang yang akan telepon.
1: Betul.
0: Suaranya kita samarin dikit.
1: Yes.
0: Kayak apa namanya yang bikin es gula batu, yeah. Gulanya pakai itu tuh.
1: Suaranya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor.
1: Yes.
0: Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. Tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Sort no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya? Saya musisi.
1: Musisi?
0: Musisi bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi,
3: vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. Oh, ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay. Eh,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh, boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot. Bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja.
2: R. Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova. Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apa ya Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah, serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo, Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Jadi gitu dong Kang.
1: Oke.
0: Gimana, gimana
1: nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil, gokil, gokil, gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Ning. Itu album 1, 2.
1: Ya, Fajaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
3: Ini tembus suara.
1: Tembus.
0: Walah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Abu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi.

0: kasih dong Mas.
1: Thank you banget Mas. Thank you so much.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul
0: yang
1: banget.
0: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
1: Gokil banget. Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
1: Betul.
0: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
1: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Oke masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo Bro Dape.
1: Ya? Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
0: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih,
1: skoki. Oke deh, kayaknya udah siap nih.
0: Yes, oke okay, kalau gitu kita pamit teman Pro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dave Prada.
0: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
2: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat. Malam ini, On Our Own.

sudah menerima debat sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, Lagu Lebih Masif nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Pro 2 FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan untuk hari ini, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu balik lagi. Welcome back, teman Pro 2, bareng Emil ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini di tanggal 15 Juli 2026, teman Pro 2. Which is ini hari Rabu ya, teman Pro 2. Tentunya nanti kita bakal happy-happyan, kita bakal seru-seruan bareng di hari ini, teman-teman. Dan pokoknya kamu jangan sampai ketinggalan ya. Apalagi di hari ini momennya pas banget. Kita bakal request-request lagu. Ada request lagu, ada tentang apapun itu di malam hari ini, teman Pro 2, bakal kita bahas semuanya, teman-teman. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini ya, kita bakalan nemenin kamu di rehat malam kali ini, tentunya bareng Emil, dengan beragam acara tentunya sampai 4 jam ke depan, dari jam 8 malam ini sampai ke jam 12 malam nanti. Dan tentunya untuk di pagi gak tuh, di malam hari ini, teman Pro 2, aku awali dulu rehat malam kali ini dengan acara Pro 2 Box Office. Tentunya nanti kita membahas mengenai dunia perfilman, dunia box office, dunia apalagi, dunia layar lebar ya. Nanti kita bakal bahas di sini semuanya, teman Pro 2. Dan ini tentunya selama 1 jam ya, dari jam 8 sampai ke jam 9 nanti, teman-teman. Dan kita lanjutkan dari jam 9 sampai ke jam 11 as usually, seperti biasa, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dalam acara Story of the Day ya. Kita bakal curcol cerita-cerita abis di sini Story of the Day, dan kamu tentunya boleh request sesuai lagu kalian yang mau kalian puterin di malam hari ini, baik itu lagu kesayangan kalian atau artis favorit kalian, itu boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya dari jam 9 ya sampai ke jam 11 malam nanti. Dan nanti kita tutup, teman Pro 2, dari jam 11 sampai ke jam 12 dengan acara Jazz Music ya. Tentunya lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin khusus buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2.

Produa di malam hari ini aku bakal membahas di acara Produa Box Office ya, yaitu tentang apa kira-kira teman Produa yang tahu gak kira-kira apa. Nah, nanti kita bakal spill setelah ini, so jangan kemana-mana dulu, pastinya terus stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eyo Tomo Prodo, welcome to Prodo RRD Bukit Tinggi dalam acara Box Office untuk di malam hari ini. Tomo Prodo edisi 15 Juli 2026. Dan tentunya pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang film Tomo Prodo ya. Dan filmnya kali ini berjudul, ini film Indonesia Tomo Prodo ya. Ini berjudul langsung, ini kayak apa ya, judulnya bikin kalian penasaran deh ya. Ini judulnya Autopsy Dead Body Can Talk. Nah itu dia, Dead Body Can Talk. Jadi disensor dikit ya, karena agak-agak kasar gitu. Jadi kalau misalnya kita mendengar nih kata autopsi atau otopsi ya, mungkin banyak yang langsung terbayang kayak adalah ruang forensik, dokter memakai jas putih, atau mungkin suasana yang horror gitu ya, suasana yang sunyi gitu, sampai proses penyelidikan sebuah kasus. Nah, semua elemen itu ternyata ada nih Tomo Prodo dalam cerita film ini. Jadi film Autopsy Dead Body Can Talk ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026. Dan tentunya dari trailernya yang udah aku tengok nih Tomo Prodo, yang kisaran 2 menit lah durasinya, ini penonton kayak langsung diajak gitu loh, kayak masuk ke ruang forensik dengan atmosfer yang dingin, serius, dan juga penuh rasa penasaran nih Tomo Prodo. Dan tentunya yang paling menarik Tomo Prodo, film ini ternyata nggak mengandalkan jump scare atau mungkin hantu ya sebagai daya tarik utamanya. Justru yang membuat tegang ini adalah bagaimana setiap luka, setiap lebam hingga jejak kecil pada tubuh korban ini bisa menjadi petunjuk penting untuk mengungkap sebuah misteri. Dan tentunya jadi bisa dibilang Tomo Prodo, film ini apa ya? Jasad dalam film ini bukan sekedar objek, tetapi juga menjadi saksi yang menyimpan cerita dan juga fakta yang belum terungkap Tomo Prodo. Nah, buat kamu yang suka film investigasi, kriminal, atau mungkin misteri, dengan nuansa realistis, film ini bisa jadi salah satu yang wajib masuk ke dasar watchlist kamu. Tomo Prodo, buat kamu ya, setelah ini kita bakalan kenalan lagi sama sosok yang menjadi pusat cerita di film ini. Dan kenapa sih karakter tersebut dipilih dan apa yang membuat kisahnya terasa begitu dekat dengan dunia nyata? Jadi kemana-mana, tetap di Prodo Box Office, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Kamu tuh tiap hari ngelke mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Teman Pro 2, salah satu hal yang membuat autopsi Dead Body Can Talk ini terasa menarik adalah karena tokoh utamanya bukan karakter visi sepenuhnya nih, Teman Pro 2. Jadi ya, Teman Pro 2, film ini mengangkat perjalanan Dr. Sami Hestri Purwanti, yang mana ini merupakan seorang dokter forensik Indonesia yang dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam mengungkap berbagai kasus melalui ilmu kedokteran forensik nih, Teman Pro 2. Dan tentunya poster perdana film ini juga langsung menampilkan sosok Dr. Hestri sebagai karakter utamanya ya. Dan tentunya hal ini juga apa ya? Hal ini juga memberikan gambaran kalau misalnya cerita yang disajikan lebih fokus pada proses investigasi dan juga pencarian fakta dibandingkan sekedar menghadirkan ketegangan aja, Teman Pro 2. Dan tentunya aktris Masayu Anastasia ini juga menjelaskan bahwasannya ide awal film ini berasal dari inspirasi kisah nyata yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Karena itulah film ini juga diharapkan bisa nih membawa penonton merasa lebih terhubung dengan cerita yang disampaikan nih, Teman Pro 2. Dan menariknya lagi ya, film ini juga membuka nih sudut pandang baru tentang profesi dokter forensik. Ya, selama ini kita mungkin hanya melihat pekerjaan mereka sekilas di film atau mungkin berita aja, Teman Pro 2 ya. Dan padahal di balik setiap pemeriksaan ada proses ilmiah yang sangat teliti banget, dan juga ini penting banget untuk membantu pengungkapan kebenaran. Jadi Teman Pro 2, selain menawarkan cerita misteri, film ini juga memperlihatkan bagaimana ilmu pengetahuan berperan penting dalam proses penegakan hukum. Nah, Teman Pro 2, kalau biasanya film misteri kan identik dengan hantu, makhluk gaib, film horor gitu ya. Nah, yang satu ini justru mengambil jalur yang berbeda, Teman Pro 2. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti kita bakal bahas lagi terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, ketika kita udah melihat trailer dan juga konsep ceritanya dari film Autopsy Dead Body Can Talk, ini menawarkan sesuatu yang cukup beda dengan Pro 2. Berbeda banget dibandingkan kebanyakan film misteri Indonesia belakangan ini, teman-teman. Jadi film ini ya menggabungkan unsur investigasi, unsur ilmu forensik, drama psikologi, dan juga pencarian kebenaran dalam satu cerita. Jadi ini bukan hanya mengajak kayak penonton ini menebak nih siapa sih sebenarnya pelakunya. Nah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana fakta ini bisa ditemukan melalui proses ilmiah. Selain itu, teman-teman berdua, penggunaan inspirasi dari sosok nyata ini membuat cerita kayak lebih dekat lagi dengan kehidupan kita, teman-teman berdua. Nah, ini kayak penonton ini bukan hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga bisa mengenal lebih jauh bagaimana peran dokter forensik membantu mengungkapkan sebuah kasus. Dan menarik untuk ditunggu, teman-teman berdua, film ini mampu menghadirkan pengalaman baru dengan genre misteri Indonesia dan juga membuat penonton menyusun nih potongan-potongan teka-teki di hingga akhir cerita. Amin. Dan teman berdua, kita doakan bersama semoga film ini bisa sukses sama berdua ya. Dan ini resmi tayang di bioskop mulai 3 September 2026. So, jangan kemana-mana, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam acara Pro 2 Book Office hari ini. Saat ini kita akan ada Story of the Day yang bakal menemani kamu selama 1 jam dari jam 9 sampai ke jam 11 nanti. Aku pamit dari Pro 2 Book Office, sampai jumpa minggu depan. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Rebukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Halo, selamat malam teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan masih balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RR Bukit Tinggi di jam 11:11 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan itu tandanya kita udah berada dalam acara Story of the Day tadi malam hari ini teman-teman ya. Dan tanpa basa-basi lagi teman Pro 2, kita tahu bahasanya di jam 9 sampai ke jam 11 malam nanti teman Pro 2 ya. Tentunya kita udah berada dalam acara Story of the Day di mana teman Pro 2 boleh banget nih request-request teman Pro 2 ya di Pro 2 RR Bukit Tinggi untuk di malam hari ini. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang nanyain gimana sih caranya request di Pro 2 RR Bukit Tinggi, caranya gampang banget teman Pro 2, langsung aja ke kemana ya? Ke WA kita teman Pro 2 di 0811-6699-480. Sekali lagi aku ulangi di 0811-6699-480. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Dan boleh juga langsung aja DM kita di Instagram di Pro 2 Bukit Tinggi kalau misalnya kalian mau diputari lagu untuk di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bakal live TikTok di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku tunggu kedatangan kalian di malam hari ini kali ya teman Pro 2. Dan ternyata nih udah ada yang masuk gak sih? Halo. Halo, salam. Oke teman Pro 2 ya, kiranya salah sambung nih kayaknya. Dan teman Pro 2 di malam hari ini ya, kita bakalan putarin lagu request teman Pro 2. Dan ternyata ada banyak request yang masuk di malam hari ini melalui Instagram kita di @pro2bukittinggi teman Pro 2 ya. Waduh, ini udah banyak banget nih yang request di WA kita teman Pro 2 ya. Ada yang pertama, kita bacain aja langsung teman Pro 2, ada di 0852-7085 sekian. Halo Min, halo juga. Siapa nih gitu. Jadi halo Min, saya Savana dari Berbinar, fanbase-nya yang Sabrina Leonor. Izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha, terima kasih semangat siarannya katanya. Siap. Lalu setelah ini lagunya bakal aku puterin ya. Dan kemudian ada juga, halo Kak. Halo juga, selamat malam. Aku Tia. Halo, aku Emil dari Berbinar, mau request lagu dong. Boleh. Lagu Haha Sabrina Leonor ya, Kak. Thank you. Sama-sama. Nanti setelah ini ya. Kemudian ada juga, aku Tia dari Berbinar, boleh banget, Berbinar nge banget gak nih? Dia merekas lagunya yang sama juga, ha, Sabrina Leonor. Kemudian ada Kak siapa nih? Atlania ya. Dia juga merekas lagu yang sama juga. Ada dari Kak Zubaidah dari Berbinar juga merekas lagu yang sama. Kemudian ada juga Sarah, dia mau request lagu yang sama juga, yaitu Sabrina Leonor. Dan juga ini ada di 0831-9379 sekian. Selamat malam juga. Izin request lagunya Menjauh by Vanessa Zee. Apakah sudah ada lagunya teman Pro 2? Kita tengok dulu ya, apakah ada Menjauh dari siapa sih yang nyanyi, Vanessa Zee ya? Menjauh dari, oh ternyata sudah ada. Oke, siap. Nanti lagunya aku putarin setelah ini, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, barusan aku puterin lagunya Menjauh dari Vanessa sih teman Pro 2. Ini lagunya sedih banget teman Pro 2 ya. Lagunya ya seperti yang aku dengerin tadi. Ini kalau Vanessa sih kalau bikin lagu galau gak ada habis-habisnya ya teman Pro 2. Bikin sedih deh setiap saat gitu. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan teman Pro 2 udah masuk melalui WhatsApp kita di @pro2 begitu tinggi teman Pro 2 ya. Untuk di malam hari ini, selamat malam kak. Malam juga, halo, selamat malam. Isi request lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Salam buat kakak dan juga semuanya. Terima kasih, diputerin ya kak. Oke siap, nanti lagunya aku puterin setelah ini ya. Dan teman Pro 2, kayaknya nanti aku bentar lagi bakalan buka live TikTok deh untuk di malam hari ini. Jadi teman Pro 2 stay tune dan tungguin kita bakalan live bareng. Dan teman Pro 2 boleh live di Pro 2 RR Bukit Tinggi untuk di malam hari ini, oke? Dan teman Pro 2, setelah ini aku bakal puterin dulu lagunya Salma Salsabil dari Hacu. Lagunya Salma Salsabil dengan Hacu. Kemudian nanti kita tunggu requestan teman Pro 2 lainnya sembari lagu ini berputar ya. So, jangan kemana-mana dan terus request di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Top Pro 2 barusan tadi aku puterin lagunya Teman Hidup dari Judika. Top Pro 2 ini lagu lama, Top Pro 2 tapi gak apa-apa. Lagunya masih enak banget diputerin. Ini special request dari 085276633 Top Pro 2. Dan Top Pro 2 hari ini, di malam hari ini aku live TikTok ya, pas di jam 21:38 waktu Indonesia Barat. Dan Top Pro 2 boleh banget nih join. Dan ini udah banyak banget yang masuk Top Pro 2. Ada Bang Z, ada Kak Lingga, kemana aja nih gak pernah gak nampak gitu katanya. Dan ada juga Bang Z, walah Mail katanya. Ebil, kok Mail sih? Dan kita lanjut lagi request Top Pro 2 udah masuk di malam hari ini melalui WhatsApp kita dulu. Teman Pro 2 ada satu lagi nanggung kalau misalnya nggak diputarin, kasihan ya. Dan ini dia, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Mau easy request lagunya Live It Up yang Nick Jam feat Will Smith dan juga Era Estrevi. Oke, siap, nanti lagunya bakal aku puterin setelah ini ya. Ini official song 2018 FIFA World Cup Teman Pro 2, dan nanti kita dengerin bareng-bareng ini ya. Dan selanjutnya ada juga mau diputarin, kira-kira gak? Nanti kita tungguin ya Teman Pro 2, jangan kemana-mana pastinya. Tetap di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Halo teman Prodo, masih di Selamat Kembali Pak Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Kita lanjut lagi dengan requestan Pak Prodo yang udah masuk di malam hari ini teman-teman ya. Dan aku bakal puterin, ini ada yang mau diputerin lagunya Samuel Cipta dari Jaga Rasa ya. Kebalik, Jaga Rasa dulu baru dari Samuel Cipta ya gitu. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya Was Akhir Zaman dari Roni Parulian. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, ini ada dua lagu di sesi ini. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Oke, Tema Pro 2 itu dia lagunya Gemilang ya, dengan judulnya Perunggu Tema Pro 2. Lagu ini special request dari teman aku dan juga sahabat aku Tema Pro 2 ya, di yang lagi bekerja di Jakarta sana. Dan ini dia namanya Nafis nih Tema Pro 2. Dia memang keren banget pokoknya deh. Dan semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan juga cepat pulih dari recovery-nya Tema Pro 2 ya, karena lagi sakit nih kakinya katanya gitu. Dan semoga kita doakan sama-sama bareng-bareng Tema Pro 2 semoga cepat sembuh dan juga bisa memulai aktivitas dengan apa ya, dengan normal lagi gitu, jadi tanpa gangguan apapun gitu pokoknya. Amin amin ya robbal alamin. Dan Tema Pro 2 ya, oh ya, kebalik ya, Perunggu judulnya Gemilang. Oh ya, yang nyanyi Perunggu ya, lupa-lupa, sorry Tema Pro 2. Itu tadi lagi ya, lagunya ya. Dan Tema Pro 2, nah tadi ada yang nelpon, langsung aja kita angkat, kira-kira mau nelpon Pro 2 atau enggak nih? Coba kita angkat dulu ya, sebelum nanti ke requestan Tema Pro 2 yang masuk di sore kali, malam hari ini ya. Dan aku mau nyapa dulu, halo selamat malam. Halo?
1: Halo selamat malam.
0: Halo malam, ini siapa nih?
1: Ini dengan Angel.
0: Angel di mana nih kalau boleh tahu?
1: Dari Kapau, Bang.
0: Oh, dari Kapau. Oke, ini kan di acara Story of the Day. Mau cerita nggak nih, Angel, di Kapau?
1: Kalau cerita mungkin sampai pagi ya, Bang. Jadi nggak bisa.
0: Boleh. Atau mau curhat deh, sedikit banget. Sedikit boleh deh curhat yang, apa ya, kejadian yang terjadi di hari Rabu ini. Kira-kira ada apa? Hal-hal yang tiba-tiba mendadak dangdut ada gitu di hari Rabu. Kira-kira apa nih, Angel?
1: Enggak ada sih, Bang. Tapi kalau ada itu curhatnya pendekkan aja enggak apa-apa.
0: Boleh, kan? Boleh banget dong. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Aku mau lagi dengerin
1: sama Pro 2.
0: Iya. Silakan. Ayo, ini lagi rame ya? Lagi rame ya?
1: Bang, iya.
0: Boleh, silakan. Ayo. Gimana nih? Curhatnya gimana nih kalau boleh tahu? Lagi galau kah? Atau lagi sedih kah? Atau lagi bahagia kah?
1: Suka banget sama Pro 2, Bang.
0: Oh, lagi sukanya dengan Pro 2. Boleh banget. Kenapa tuh kok suka dengan Pro 2? Kalau boleh tahu.
1: Suka aja, Bang.
0: Oke. Ada mau titip salam gak buat teman-teman Pro 2? Dimanapun atau mungkin untuk saudara-saudara Angel?
1: Iya, mau titip salam sama teman-teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Untuk yang abang-abang lagi siaran.
0: Thank you. Ada lagi?
2: Boleh request lagunya, Bang?
0: Boleh dong. Boleh banget. Mau request apa?
2: Lagu Penyangkalan, Bang.
0: Penyangkalan dari ini ya, dari ini siapa sih namanya, lupa aku. Siapa sih nyanyiin?
2: Apa, Bang?
0: Yang nyanyi siapa sih? Aku lupa. Bentar. Penyangkalan ya. Ini awam banget sama lagu Penyangkalan. Bentar. Kita cari dulu lagunya ya. Dan nanti karena lagunya masih antri, nanti setelah ini aku bakal puterin, Angel, so kamu gak, don't worry ya, nanti lagunya bakal aku puterin setelah ini. Oke? Okay? Oke. Thank you, Angel, udah nelpon di Pro 2 ya.
1: Iya, Bang.
0: Dan ini banyak, ini buat salamnya buat teman-teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok aku hari ini. Lagi live TikTok tadi, Angel boleh nonton aku di malam hari ini, oke?
1: Okay, Bang.
0: Okay, thank you sekali lagi, Angel. Dan itu teman Pro 2, dia mau request lagunya Penyangkalan ya. Nanti setelah ini kita bakal puterin. Tapi teman Pro 2, karena udah ada yang request nih, ada yang mau diputerin lagunya Kim dan juga Nabila Taki ya, yang judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu. Kemudian ada mau yang ada yang mau muterin juga lagunya Honeybee ya, dari Olivia Rodrigo. Oke, setelah ini saya sama Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, itu dia lagunya Olivia Rodrigo ya, dengan Honeybee teman Pro 2 ya. Kita kayak melo-melo di malam hari ini, tapi it's okay. Dan thank you so much sudah mau request di Pro 2 Bukit Tinggi teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi requestan teman Pro 2 masuk di mana ya? Di malam hari ini teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang nelpon nih di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita angkat dulu kali ya. Bentar. Kita setting dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: halo.
1: Emil.
0: Halo, ini siapa nih kalau boleh tahu?
1: Dengan kalau saya udah bapak-bapak sih.
0: Walaupun bapak-bapak tetap berjiwa muda ini. Nelponnya di Pro 2 gitu ya.
1: Malu sebenarnya sih kalau masuk di Pro 2, tapi nggak apa-apa lah.
0: Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Apa salahnya kan?
1: Buat ngeramein gitu.
0: Iya benar, ngeramein Pro 2, apalagi Pro 2 Bukit Tinggi ya. Kalau boleh tahu siapa sih namanya, Bang?
1: Iya. Dari Hendra nih di Sungaiang.
0: Hendra di Sungaiang. Oh, aku punya tuh teman di Batu Sangkar, apalagi di Sungaiang ada juga tuh temanku. Tapi teman doang sih.
1: Iya.
0: Gimana
1: temen
0: nih?
1: Apa temen?
0: Teman doang.
1: Temen apa demen?
0: Temen doang. Oh. Dulu teman SMP, dia kampungnya di Sungaiang sana. Dulu dia alumni SMA 1 Sungaiang kalau enggak salah dia.
1: Iya.
0: Ada kan SMA-nya?
1: Ada. Kalau saya sih bukan di Sungaiang, saya di
0: mana tuh?
1: Dekat Batu Angke-Angke itu.
0: Oh, aku nggak tahu. Mungkin besok lah ya.
1: Kalau
0: next.
1: Dari Sungaiang.
0: And then?
1: Kita sekitar 3 kiloan lah.
0: Oh, 3 kiloan. Ya, agak ke arah SMA itu gitu.
1: Iya dari SMA itu.
0: Oh gitu. Oke. Nah, di story of the day kali ini mau curhat apa nih, Bang? Siapa tadi, Bang Hendra ya?
1: Iya.
0: Bang Hendra mau curhat apa kalau boleh tahu?
1: Gue mau curhat apa ya?
0: Curhat kalo apa curhat tuh? Malam hari ini apalagi kalo, di kalau di Sungaiang hujan enggak? Gimana?
1: Kalau curhat bola boleh nyari.
0: Boleh dong. Kemarin gimana nih yang baru ditumbangkan oleh Spanyol?
1: Kita memberikan apresiasi ya buat timnas Spanyol yang sudah bisa menjebol gawang Prancis 2-0.
0: Iya dong, ampun. Itu tim aku tuh Spanyol tuh, Bang. Kalau
1: enggak tim lu aja, Mio, tim gue juga.
0: Enggak, maksudnya tuh aku salah satu yang memfavoritkan tim itu gitu loh. Jadi kayak jagoanku gitu loh.
1: Prancis.
0: Enggak, jagoanku Spanyol dong.
1: Oh iya, berarti kita satu potensi dong ya.
0: Iya benar, kita satu pecinta bola, satu pecinta klub bola gitu. Dan yeah, besok ini tunggu, sebelum itu yang besok ini pilih siapa nih untuk next match antara Argentina dengan Inggris.
1: Nanti malam.
0: Iya, untuk nanti malam.
1: Jam 2. Itu akan berlangsung pertandingan babak semifinal itu, putaran yang terakhir.
0: Iya, benar.
1: Untuk merebut tiket final,
0: iya.
1: Runner up dan peringkat ketiga.
0: Betul banget.
1: Iya, akan berlangsung di Stadion Dallas itu di Amerika Serikat.
0: Ih, kok tahu selengkap ini sih? Ini staffnya dari FIFA ya kali ya?
1: Bukan. Gue mah penggemar bola. Kalau siang-siang itu sering dengar itu tuh.
0: Dengar apa tuh?
1: Di Pro 3.
0: Oh gitu. Rajin ya dengar anu ya, RRI ya. Good job banget deh.
1: Iya, kalau bapak-bapak tuh mah denger RRI.
0: Enggak bapak-bapak aja ya. Maksudnya tuh semua orang loh dengerin RRI. Tadi banyak juga kok yang request kok gitu.
1: Iya.
0: Nah, terus ini gimana nih harapannya buat besok nih? Buat pertandingan bukan besok ya. Iya, besok ya. Ini pertandingan Inggris, iya, Inggris sama siapa tadi? Argentina.
1: Argentina.
0: Iya, siapa?
1: Itu akan berlangsung sekarang jam berapa, Mil?
0: Sekarang jam 10:30.
1: Ya, sekitar 3 jam setengah lagi lah.
0: Enggak, maksudnya milih siapa yang bakal menang kira-kira?
1: Kita milih siapa ya?
0: Yang dijagoin siapa?
1: Kayaknya gak milih deh, kalau dijagoin sih Inggris aja kayaknya.
0: Aku juga, kebetulan aku juga jagoin Inggris nih. Nanti takutnya dibilang nanti buzzernya Ronaldo.
1: Iya. Nanti kalau andaikan Argentina yang kalah, itu kesannya nggak seperti Piala Dunia loh, seperti Euro
0: emang
1: gitu
0: seperti
1: loh,
0: apa?
1: Piala Eropa.
0: Yeah.
1: Oh, Inggris ini kan dengan Spanyol itu kan satu benua, kalau Argentina itu kan dari Amerika Selatan.
0: Iya, tapi kan mau gimana lagi? Itu kan udah yang untuk masuk semifinal pun ranking 1, 2, 3, 4 kan? Maksudnya ranking 1, 2, 3, 4 FIFA kan? Maksudnya 4 besar FIFA gitu. Dan menang kalah pun dalam permainan itu udah hal yang biasa gitu. Dan kita gak bisa, apa ya, gak bisa memungkiri itu gitu. Dan ya harapan kita semoga tim siapapun yang menang, siapapun yang bakalan mendapatkan piala dunia itu, ya kita harapin semua orang puas dengan hasilnya, terutama juga permainan yang fair gitu ya.
1: Iya, gitu. Dan menurut prediksi saya itu nanti di final itu akan bertemu antara Spanyol melawan Inggris.
0: Kayaknya. Oke, jadi sama-sama tim jagoan ya.
1: Tim jagoan.
0: Iya, biar nanti.
1: Lu sih banyak email jagoan-jagoan gue tuh.
0: Terus di siapa? Pasti udah pada kalah ya. Aku kebetulan jagoanku juga udah pada turun nih.
1: Di babak 16 besar, 18 besar. Pada cepet pulang kampung. Brazil, Mesir,
0: bener.
1: Maroko.
0: Aduh. Padahal kemarin aku jagoin Jepang sama ini kan, Brazil kan. Aduh ya, udah.
1: Oh iya, Jepang.
0: Iya, Jepang.
1: Padahal Jepang itu waktu Piala Dunia 2022 lu belum rojol kayak tuh Mil, belum.
0: 2000 lahir, berapa? 2000 berapa?
1: 22.
0: Gua udah ya, aku udah lahir ya, Bang.
1: Om, kayaknya waktu itu masih TK apa PAUD lah lu waktu itu tuh.
0: Ih, ngawur enggak ya? Aku udah SMP udah SMA kayaknya. Udah kuliah malahan.
1: Iya. Jepang itu pernah masuk loh ke peringkat 4 besar Piala Dunia 2022 di Qatar.
0: Berarti masuk semifinal?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gak taunya di Piala Dunia 2022 di 26 di Amrit ini dia hanya bertahan di babak 16 besar.
0: Ya.
1: Padahal dia macan Asia loh, bukan macan ompong.
0: Beda dong. Sayang banget ya. Padahal itu bisa jadi ini bisa jadi jagoan kita, dan kalau misalnya menang pasti membanggakan Asia gitu loh.
1: Ya, terus saya juga memberi ada secercah harapan ya kepada Maroko, tapi Maroko saya
0: di tahun ini ya.
1: Cepet banget mudik dia pulang kampung.
0: Ya udahlah, mau gimana lagi gitu ya. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan.
1: Terus mau jago siapa ntar nih Mil?
0: Tentu England dong, Inggris dong.
1: Oh, England.
0: Iya, England nomor satu.
1: Iya, berarti kita satu.
0: Penggemar England nomor satu di bos. Oke, kalau
1: sayang.
0: Apa tuh? Sayang kenapa?
1: Ada sayangnya.
0: Sayangnya kenapa tuh?
1: Bukit Tinggi, tidur, gak nyiarin bola.
0: Aduh, sayang banget ya. Tapi kan udah ada di Pro 3.
1: Enggak. Pro 1 itu nyarin kok, cuman Pro 2 Bukit Tinggi enggak.
0: Mungkin
1: Pro 1 Bukit Tinggi.
0: Mungkin karena kita anu ya, belum ada alatnya kali ya. Belum ada
1: alat gimana?
0: Belum ada.
1: Orang Pro 1 Padang itu rutin itu nyarin.
0: Soalnya kayaknya penyiar kita deh, karena yang terbatas gitu loh. Kemarin tuh kalau enggak salah di Pro 1 RRI Padang itu kayak banyak nih SDM-nya gitu, jadi bisa ada yang bisa untuk malam, jadi kayak ada juga yang istirahat gitu, lebih enak. Jadi kayak di Bukit ini SDM-nya kayaknya kurang deh, karena kita kan juga masih tipe C ya Bang. Jadi ya haram maklum lah gitu. Tapi teman Pro 2 juga bisa kok degari di Pro 3 gitu. Jadi enggak di Pro 1 pada juga bisa gitu. Nah, untuk di malam hari ini mau request apa nih?
1: Merequest lagunya, ini lagunya agak jadul banget, boleh
0: nggak? Nggak boleh dong. Dia lagunya dari tahun 2020 sampai 2026, Bang.
1: Dari siapa ya gua lihat? Dari
0: siapa ini?
1: Batas Kota boleh nggak sih?
0: Batas Kota? Nggak ada. Batas Kota itu lagu siapa?
1: Batas Senja.
0: Batas Senja itu ada.
1: Nama iya. Batas Kota mah Nia dan Niat.
0: Iya kan. Aku gak tahu loh gitu lagi. Batas Senja.
1: Iya. Judulnya apa sih? Gue lupa tuh.
0: Yang mana? Ada Ketakutan, ada Kita Usahakan. Kita usahakan.
1: Oh, Kita Usahakan lagi.
0: Iya, Kita Usahakan lagi. Ada Nanti Kita Seperti apa nih? Bentar. Kita Seperti Ini ada. Itulah pokoknya. Ketakutan. Kemana kita hari ini?
1: Kita Usahakan lagi.
0: Kita Usahakan lagi.
1: Iya.
0: Oke, nanti setelah ini ya. Antri dulu. Oke. Ini karena udah banyak antrian lagunya.
1: Kita... Lu kan belum closing kan? Masih nerima penelpon lagi kan?
0: Penelponnya udah dong. Nanti sampai jam 11 aja nih. Soalnya ini banyak banget yang request.
1: Iya, abis gue ini kan masih ada yang... lu harus kuduna nerima penelpon lagi kan?
0: Iya, ya. Nanti bakalan ada kalau misalnya ada. Kalau ada loh ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Siapa tau aja belum pada tidur kan? Terus salamnya buat semua yang udah masuk deh. Buat
0: boleh, boleh.
1: Teman Pro 2 di mana aja
0: thank
1: berada
0: di
1: Bukit Tinggi dari Sumatera Barat aja,
0: yeah.
1: Tapi di luar Sumatera Barat juga selamat malam.
0: Ini aku lagi live TikTok juga loh.
1: Hah?
0: Aku lagi live TikTok juga loh.
1: Oh, live di TikTok?
0: Iya. Yeah,
1: ya yeah. Ntar gua lihat deh lu di TikTok deh.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus di TikTok lu ada mukanya apa enggak gitu?
0: Ada dong, ada dong.
1: Gitu.
0: Oke, okay, langsung aja ya. Kita puterin dulu. Thank you untuk Bang Hendra dan Alpo di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Ya, oke, sama-sama.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Oke, Teman Pro 2, udah lama kita banyak bincang-bincang Teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya kamu dan nanti lagunya kita antri, kita masukin daftar antri dulu Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

Oke, teman-teman, itu dia lagunya For Revenge dengan Penyangkalan, teman-teman. Bro, ini yang request karena mungkin masih gamon ya sama konser kemarin di Bukit Tinggi ya. Dan tapi gak apa-apa, udah aku puterin lagunya. Dan next, teman-teman, bro, udah di jam 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Tandanya kebersamaan kita dalam acara Story of the Day akan segera berakhir, teman-teman, bro, ya. Dan thank you so much untuk teman-teman, bro, udah mau request melalui WhatsApp kita atau nelpon kita juga tadi ya. Ada dari Angel dan juga Bang Hendra ya, kalau nggak salah Bang Hendra atau Bang Hendri tadi. Nah, dan juga penonton TikTok di Pro 2 Bukit Tinggi kali ini atau di malam hari ini. Teman Pro 2, thank you sekali lagi. Dan langsung aja kita puterin dua lagu terakhir teman Pro 2 di sesi ini. Ada lagunya Slipping Through My Finger, kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya Batas Senja yang judulnya Kita Usahakan Lagi. Oke, teman Pro 2, thank you so much sekali lagi. Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Nanti setelah ini bakal ada lagu-lagu pilihan di Jazz Music tentunya di malam hari ini khusus buat kamu teman Pro 2. Sekali lagi, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih, gak sopan banget.
5: Kalau marah tambah cantik. Hey.
8: Doni.
5: Bu Nurul.
8: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
8: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
8: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Rasa.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Mungkin.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Intermezzo.
6: Gilang.
7: Hah?
6: Ngana lihat tuh ayam toh?
7: Kenapa itu ayam?
6: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
7: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
6: 100 buat kamu.
7: Makasih.
5: Intermezzo.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Selamat berpisah, selamat jumpa besok. Selamat beristirahat teman Produa. Selamat jumpa besok pagi pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Di hari Kamis di tanggal 16 Juli tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Selamat pagi teman-teman Pro 2. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktais. Dan hari ini bakal nemenin teman-teman Pro 2 di hari ini sampai nanti pukul 10 pagi. Dan kita awali kebersamaan kita dengan lagu Islami Aiko Dija ada Advaita. Dan sesaat lagi juga akan mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Muhammad Afwan dari Man 1 Bukit Tinggi dari surat Al-Baqarah ayat 236 hingga 245.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwan, asal dari Mansatu, Kota Bukit Tinggi, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 245.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Membangun dari desa bukan lagi sekedar wacana, tapi sudah jadi gerakan nyata yang membawa perubahan. Desa punya potensi besar, mulai dari sumber daya alam sampai kreativitas masyarakatnya. Ketika desa berkembang, otomatis Indonesia juga ikut kuat dari akar. Banyak anak muda sekarang mulai kembali ke desa untuk berkarya dan menciptakan peluang. Mereka menggabungkan kearifan lokal dengan sentuhan teknologi yang kekinian. Hasilnya, lahir usaha-usaha baru yang mampu bersaing bahkan hingga tingkat nasional. Inilah bukti bahwa kemajuan tidak harus selalu dimulai dari kota besar. Karena pada akhirnya, membangun dari desa adalah cara paling kuat untuk menguatkan Indonesia secara menyeluruh.
2: Mau sarapan apa ya?
3: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Cinta tanah air tidak selalu harus ditunjukkan dengan hal yang besar atau luar biasa. Justru, rasa itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar adalah bentuk kepedulian terhadap negeri. Kita juga bahkan bisa menunjukkan cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal buatan anak bangsa. Menghargai budaya daerah dan tidak meremehkan perbedaan juga menjadi bagian dari sikap cinta tanah air. Selain itu, disiplin dan taat aturan adalah bentuk kontribusi sederhana untuk negara. Jika dilakukan bersama, hal kecil ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia-Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

pagi teman Tridue. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tridue. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Produk, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Produk Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Heru Baskoro, putra penulis naskah terproklamasi kemerdekaan Indonesia Sayuti Melik, yang mana mendapat perawatan dan juga pendampingan. Mensos juga mengatakan saat ini Heru bersama dengan istrinya telah dibawa ke sentra terpadu pengudi luhur STPL Bekasi Timur. Gus Ipul juga mengatakan Heru dan istrinya juga dijemput setelah Kementerian Sosial menerima informasi mengenai kondisi mereka. Selanjutnya keduanya menjalankan asesmen sebelum mendapatkan layanan di sentra milik Kemensos tersebut. Mensos juga mengatakan selama berada di STPL Bekasi, Heru akan mendapatkan layanan residensial dan juga pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan tersebut melibatkan tenaga kesehatan maupun pekerja sosial.

0: yang akan memantau perkembangannya. Beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak MPPPA Arifa Fauzi, beliau memastikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan dua anak korban kebakaran pondok pesantren di Lombok Tengah. Penanganan korban terus dikawal hingga pemulihan tuntas dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dan beliau juga menjelaskan peristiwa tersebut menewaskan satu anak, sementara dua korban lainnya masih menjalani perawatan akibat luka bakar yang serius. Kementerian PPPA memastikan juga pemulihan korban mencakup layanan kesehatan, pendidikan serta pendampingan psikologis bersama pemerintah daerah. Dan berdasarkan informasi, salah satu korban masih harus menjalani beberapa operasi lanjutan untuk memulihkan fungsi tubuhnya. Sementara korban lainnya tengah dipersiapkan mengikuti fisioterapi secara berkala guna mengembalikan kemampuan mobilitasnya. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian PPPA menyerahkan bantuan berupa dua sepeda listrik kepada korban. Bantuan tersebut diharapkan dapat memudahkan mobilitas mereka sekaligus membangkitkan kembali semangat belajar setelah menjalani masa pemulihan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, dan selamat datang ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Beda keyakinan itu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Namun, perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh atau bahkan bermusuhan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh pada keyakinan, sambil tetap menghormati orang lain. Sikap ini penting agar tercipta suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali diperbesar oleh informasi yang tidak bijak. Dengan berpikir terbuka dan bersikap toleran, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis. Jadi, ingatlah bahwa beda itu biasa, tapi menjaga persaudaraan itu yang utama.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
5: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Hijaukan sekitar, sehatkan kehidupan. Bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Halo sayang.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Hijaukan sekitar, sehatkan kehidupan. Bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Halo sayang.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello! Apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.